0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Sukses. Sukses dengan dua buah lagunya, Kerana Cinta dan juga Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. 8.28 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Di mana saja anda layan Tawau FM, di rumah, di premis perniagaan, di tempat kerja, dalam kenderaan. Terima kasih untuk anda semua. Apapun yang memandu tu, hati-hati dalam perjalanan. Perjalanan dekat ataupun jauh, sentiasa bertimbang rasa, fokus pada pemanduan anda, dan mudah-mudahan perjalanan yang kita perjalanan yang selamat pergi dan kembali semula ke tempat yang kita tujui, kan? Jadi terus layan juga sambil-sambil memandu tu, layan lagu-lagu hiburan bersama dengan Azhar pagi ini. Okay, kita terus lagi berhibur. Ini dia lagu Kai Bahar dengan Kerana Ego. Selepas ini kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Seribu Kemanisan, Kemanisan. Dan juga kita ada dari File 1001. Ucapan dan juga salam anda terus hantarkan ke Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM.

10 premis terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 premis hujung minggu.

0: Lawa FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 8.45 minit pagi. Kita dengarkan dari fail 1001. Ini mengenai tambuakan.
1: Dari fail 1001. Legenda Tambuakan merupakan salah satu kisah rakyat yang terkenal dalam tradisi lisan masyarakat Sabah, khususnya di kawasan pesisiran pantai dan sungai seperti Papar, Beaufort dan Kuala Penyu. Tambuakan digambarkan sebagai makhluk raksasa sungai yang menyerupai naga atau belut gergasi berwarna hitam dengan leher panjang dan sering dikaitkan dengan misteri alam sekitar. Menurut cerita yang diwarisi turun-temurun, makhluk ini dipercayai mendiami lubuk sungai yang dalam, gua air atau kawasan berhampiran sungai Kinabatangan dan Liwago. Tambuakan digambarkan memiliki sisik yang keras, mata bercahaya serta misai panjang dan dikatakan mampu menimbulkan pusaran air jika diganggu. Gambaran ini menjadikan tambuakan seakan-akan bersih tempatan kepada mitos Loch Ness di Scotland, namun dengan ciri-ciri yang lebih dekat dengan ekosistem sungai tropika di Borneo. Kisah tambuakan mula tersebar luas selepas era penjajahan Brunei di pantai barat Sabah apabila masyarakat tempatan dan pendatang menetap di kawasan sungai untuk mendapatkan bekalan air. Kisah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan rakyat tetapi juga sebagai simbol peringatan tentang bahaya sungai yang dalam dan berarus deras. Tambuakan sering ditafsirkan sebagai metafora kepada kuasa alam yang tidak dapat dijinakkan, sekaligus mengajar masyarakat agar berhati-hati dan menghormati persekitaran. Dalam konteks antropologi, legenda ini mencerminkan kepercayaan animisme masyarakat pribumi Sabah yang melihat sungai sebagai entiti hidup dengan roh penjaga. Kajian folklore moden menilai legenda tambuakan sebagai sebahagian daripada warisan budaya yang memperkayakan identiti masyarakat Sabah. Ia memperlihatkan bagaimana mitos digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sukar difahami di samping menjadi medium pendidikan moral dan sosial.
2: Legenda Dunia Tawau FM.

bersama dengan Hakim Rosli dengan Sangkar Derita dan lagu. Playlist pilihan yang ditunaikan pagi ini, ada dua orang Azhar tunaikan, digabungkan sekali lah ya, sebab lagu-lagu yang diminta ada lagu-lagu tersebut yang sudah saya putarkan. Lagu playlist daripada Bahar Mada dan juga Kasman La Vista. Ada Sangkar Derita, Hakim Rosli, pilihan Kasman. Okey, sudah 8.57 minit pagi, menghampiri 9 pagi. Seperti biasa, kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ya, syoknya hujung minggu bersama dengan Tawai FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang terakhir kita bersama di syoknya hujung minggu, dan masanya untuk Azhar bacakan salam-salam ucapan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun dihantarkan di Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawai FM. Kita ada Nora Syikin. Assalamualaikum Azhar, salam syoknya hujung minggu untuk Ardin Alu, Latiputra, Rio, Raima, Rugaya, Mami Jun, Alice Raymond, Lidiana, Marsa Saleh, semualah pendengar setia Tawai FM pilihan anda. Lagi kita ada Abdul Wahid. Assalamualaikum, selamat pagi Tawai FM. Mami Jun pula, assalamualaikum. Hai Azhar, salam syoknya hujung minggu, layan Tawai FM mantap bah. Selamat dan tahniah untuk anak buah Mami, Hajar Roza Jainal dan juga Cikgu Sunarti Bedok. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Jangan lupa kalau makan-makan bawa Mami. Rakan-rakan Facebook, selamat hari jadi semuanya. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan semua urusannya. Amin. Okey Azhar, selamat tugas layan Tawai FM pilihan anda. Tak lupa juga untuk rakan-rakan KRT Sri Balung, Puan Marini, Amy Hassan. Okey Azhar, jangan lupa sarapan. Salam hujung minggu semuanya. Bye Azhar. Lagi kita ada Alice Raymond di Kujang Sarawak. Selamat pagi serta selamat pagi untuk Azhar. Apa khabar? Sihat? Semoga lancar tugasan hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mayani, CMS, Ida, Ermira, Ita, Aidatul Jihad, Puan Mil, Diana, Nora, Syikin, Mami Jun, ramai lagi lah rakan-rakan ya. Serta untuk semua rakan-rakan pendengar setia Tawai FM pilihan anda. Terima kasih Azhar. Timbul di Bandar Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk Azhar, rakan juru teknik, selamat pagi, selamat bertugas. Sabarudin, idol Tawau FM katanya pilihan anda. Renew, hai Azhar, salam menjemput rezeki ceria di awal pagi. Kalau nak renew katanya, boleh PM. Apapun, tak pagi, penghibur warga Tawau. Kalau hari Sabtu dan Ahad, kita tiada rentak pagi, tapi kita bersama untuk syoknya hujung minggu sepanjang hari. Tapi syoknya hujung minggu edisi pertama, kedua dan ketiga lah ya. Macam Azhar, untuk syoknya hujung minggu yang pertama, 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Tantari dan Mas Mira Selangor Darul Ehsan. Assalamualaikum, selamat tugas. Hai, Tawau FM pilihan anda. Jangan menangis sayang katanya. Mau menyapa antaranya Alice Raymond, Mayani, CMS, Bulontong, Dayang Hanim, Diana, Abby Tawau, Puan Mil, siapa lagi, ramai lagi rakan-rakan lah ya yang disebutkan. Selamat berhujung minggu. Terima kasih DJ. Itu antara ucapan-ucapan yang dihantarkan menerusi Facebook Tawau FM. Juga ada ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang dihantarkan juga menerusi WhatsApp Tawau FM ya. Tadi Facebook, ini WhatsApp. Kita ada siapa? Kita ada rakan kita Nisha Alicia. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Salam syoknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tawau FM aman tambah bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonten. Baik, kita layan. Ini dia lagu seterusnya, pilihan daripada Kasman, lagu Setia Band Asmara.

Syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawa FM, pilihan anda. 9.34 minit pagi. Lagi kita ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Anda menghubungi talian kita 0897782243 pun boleh. Daripada Rima Ima di Kampung Silam Lah Datu. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam. Happy Kuanti katanya selamat dan tahniah untuk abangnya, Abang Muhammad Amin Saleh. 1 Oktober, Nur Ashikin Kamarudin. 2 Oktober semalam. Liladai hari ini 3 Oktober, Abang Abdul Kasim Saleh. 6 Oktober, Julissa Sahibi. 10 Oktober serta semua yang menyambut hari kelahiran dan menjadi raja sehari. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia selamanya. Okey Azhar, sekian maksukul. Terima kasih juga. Lagi kita ada siapa? Kita ada rakan kita menerusi WhatsApp Tawa FM. Kita ada si Bahar Madek katanya, salam, selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut ulang tahun dan menjadi raja sehari. Tahniah untuk kamu semua. Tak lupa juga yang bertugas sehujung minggu macam dia katanya. Teruskan semangat. Kerja memang susah, tapi lebih susah lagi cari kerja, betul kan? Tidak semua ada pekerjaan. Susah sebenarnya untuk mencari pekerjaan ni, tapi itulah, bila kita ada kerja, kita hargai pekerjaan kita ya. Lagi kita ada Haji Jamil, terima kasih Haji Jamil. Siapa lagi rakan pendengar kita, Masnaria, Emma Masnaria dari Taman Semara. Assalamualaikum Azhar, ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia Tau FM, untuk Kak Rianti, Jumaria, Emma Rindiani, Abby dan semualah sahabat-sahabat lama Tau FM yang masih kenal dan ingat katanya Melati Sepi. Salam ingatan dan rindu selalu untuk semua. Untuk DJ, selamat menjalankan tugas, ceria selalu. Terima kasih. Sam Gromo macam biasa di Batu Dua Sadani katanya, salam untuk Nur Lisa Rin, Aida, Nur Jeruk, Rahimah, Ima Culik, Sudik Stekol, semualah rakan-rakan geng-geng bengkel Bompa Family Sam, walau di mana saja berada. Ucapan ceria selalu. Terima kasih Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kita ada siapa? Kita ada Aiman. Salam Kak DJ, selamat bertugas. Salam hujung minggu. Aiman di Taman Ria 6 Miau. Ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir dan bulan ini, terutamanya rakan Facebook yang bernama Syawal. Selamat hari lahir, semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya dan cepat kahwin. Amin. Terima kasih Kak Azhar. Terima kasih kembali. Okey, nanti Azhar akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang ada. Kita teruskan lagi dengan playlist pilihan. Ini dia lagu yang bertajuk Umpan Jinak di Air Tenang, Dayang Nur Faiza, pilihan khas Malah Vista. Dan selepas itu ada lagu Toki Hampa, playlist Bahar Madu.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu.
2: Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. 9.45 minit pagi. Ada ucapan-ucapan lagi rakan kita ni daripada Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, katanya. Jadikanlah langkah hidup kami selalu dalam kebaikan dan jadikan sisa umur kami dalam keberkatan. Makbulkanlah doa dan hajat kami. Selamat pagi. Okey, terima kasih untuk Hasan. Akmal Man, assalamualaikum. Selamat pagi Azza, sihat selalu dalam menjalankan tugas. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Tawa FM. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja dan juga rezeki. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan tugas di Jeko, katanya. Love Tawa FM. Tawa FM memang terbaik. Lagi kita ada siapa tu? Kita ada Yunus, ayah Yuna. Assalamualaikum DJ, apa khabar? Yunus di Lada tu batu tiga. Salam untuk rakan sekerja, semoga semangat akhir jam, katanya. Akhir jam sudah ya. Dan untuk konco berat Ismail di Lombok Emas Tawau, sihat-sihat selalu. Minta belanja lagi cendekiawan. Tak mungkin menyintai seniman scan. Kalau ada lagu tu ya. Okey, terima kasih untuk Yunus, ayah Yuna. Jamal Lopak pula. Assalamualaikum, selamat pagi Tawau dan semualah. Katanya semoga sihat-sihat selalu. Murah rezeki kamu, kita semua. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya ni murahkan rezeki. Lagi kita ada Rosma Muhammad. Oh, ini Muhammad daripada anak ni ya, Kak Rosma kita. Muhammad Alif Iktizam bin Abdul Rahman. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu khas untuk DJ. Rakan juruteknik yang bertugas hujung minggu ni didoakan sihat walafiat, hendaknya dimurahkan rezeki. Selamat mendengar radio Tawa FM yang terbaik untuk kami sekeluarga. Saya pinjam telefon mama saya, katanya. Okeylah kan, yang penting dapat kebenaran. Antara ucapan di Tawa FM. Terima kasih untuk Muhammad Alif Iktizam. Lagi kita ada Juharis. Assalamualaikum, katanya. Salam hujung minggu. Ucapan masih setia bersama dengan Tawa FM. Terima kasih Juharis. Walau di udara bersama, namun hati dan bayangan sentiasa menjelma. Oh gitu. Membuat diri terus bersemangat dan bertenaga sepanjang masa dengan hiburan dan juga infonya. Untuk pendengar Tawa FM, terus kekal jaga kesihatan dan perancangan demi kesihatan bersama di samping keharmonian bersama demi negara tercinta. Oi, macam saya mau berdiri tegak pula kan. Okey, terima kasih Johari. Lagi kita ada orang Kudat. Assalamualaikum daripada Junaidi John Kudat. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat saja. Semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik ya DJ. Begitu juga untuk Junaidi. Hari ini layan Tawa FM dalam ofis. Walaupun cuti tapi ada tugas dan tanggungjawab yang perlu digalas. Dan untuk rakan setugas Korporal Syuhaida, Puan Elisa, Puan Kasmawati, cayok-cayok kita hari ini. Kirim salam dengan kawan-kawan Korporal tu ya. Puan-puan, Puan Elisa, Puan Kasmawati, siapa lagi, Korporal Syuhaida, rakan-rakan sekejap lah ya. Okey, itu terima kasih untuk Junaidi yang layan Tawa FM di tempat kerja, katanya. Terima kasih untuk salam-salam, ucapan-ucapan anda. Dan kita layan lagi playlist seterusnya. Ini dia lagu daripada kumpulan UK, Siapa Yang Rampas Cintamu. Playlist seterusnya dan selepas ini kita ada lagu Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari.

0: show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Ya, Tawau FM pilihan anda. 9.54 minit pagi, kita ada lagi daripada Kar. Salam Azam, moga sukses selalu. Dan untuk semua pendengar Tawau FM, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk semua. Si Barmadik katanya lain Tawau FM di RTM Klik Azam. Sibuk hujung minggu ni, so ada kawan yang off day, nasib ada lagu-lagu. Jadi semangat untuk kerja ya. Mentang-mentang si lagu si Bahar diputarkan kan. Okey, untuk playlist pilihan pendengar pagi ni, lagu daripada Barmadik dan juga Kasman Lavista yang ditunaikan. Dan nampaknya tugasan Azhar juga berakhir setakat di sini sahaja ya. Dan terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang telah pun bersama dengan Azhar dari 6 pagi tadi. Jadi sebelum mengundur diri, ampun maaf juga yang dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat berhujung minggu semuanya. Ini dia lagu Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya. Bye.

0: Gong 10 terbaik playlist pilihan pendengar diaktifkan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seloroh yang bermaksud lucu dan menggelikan hati. Kami sekeluarga tersenyum tatkala mendengar seloroh datuk mengusik nenek di dapur. Seloroh. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah. Ini bah.
2: Ya, kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan dalam office kan. Ha. Yalah, ada pejabat ni kan, kadang-kadang kan. Yalah, ada masa nak puas hati, kan?
2: Betul.
1: Dia ni sebenarnya bukan mengibah.
2: Rambut sama hitam hati.
1: Ya, kan? Kita ni kadang-kadang cerita berdua bukannya kadang-kadang mengibah. Yalah, macam cakap belakang, mengumpat, kan? Okay, tapi macam cara kita ni kan macam menghalalkan sesuatu yang haram pula.
2: Ghibah.
1: Boleh ke kita bicara tentang orang lain di belakang mereka?
2: Ya, macam kalau begitu kan? Tu macam kira mengumpat lah tu kan.
1: Kira mengumpat lah betul kan? Dia macam mana tu Mr. B?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Ya, betul. Kira mengumpat lah tu. Saya macam terkejut dengan Hasman. Dia menggibah. Mantap bang Man.
1: Menggibah kan?
3: Ait-ait sinetron. Okay.
2: Natural.
3: Natural lah. Masya Allah.
2: Sinetron.
3: Kalau ghibah ni adalah kita menceritakan sesuatu berkenaan dengan saudara kita, kebiasaan di belakangnya. Dan ghibah ni akan jadi ghibah kalau cerita tu adalah cerita-cerita yang buruk pasal dia. Itu ghibah. Maksudnya kita menceritakan kejelekan, menceritakan perkara-perkara yang bila dia dengar dia nak suka. Itu mengumpat kan, ghibah. Maka dalam Islam memang kita diharamkan untuk menceritakan keburukan ataupun perihal saudara-saudara kita di belakangnya di hadapan saudara kita yang lain. Kenapa diharamkan perbuatan tersebut? Sebab kalaulah walaupun betul kan perkataan kita itu, dia akan jatuh kepada ghibah, mengumpat, haram. Apatah lagi kalau apa yang kita cerita itu tidak betul. So dia akan boleh jatuh kepada fitnah.
1: Betul.
3: Fitnah ini jauh lebih besar kesannya daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Kan? Jadi kalau boleh, cubalah untuk kita elakkan diri kita. Walaupun memang kadang-kadang dalam persekitaran kerja itulah sesuatu yang boleh menghilangkan kepenatan. Saya faham juga
2: daripada itu. Daripada mengandung.
3: Mengandung. Kamu tu ada cerita gak? Mata yang tadi sepet terbuka luas.
2: Terus ya?
3: Mata berbicara betul kan?
1: Betul.
3: Cuma memang Allah sudah ingatkan kita dalam Quran bahawa perbuatan itu umpama kita makan daging saudara kita. Kan? Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu? Sudah pasti kita tidak suka untuk makan daging saudara kita. Tapi kalaulah kita di kalangan orang yang digibah, apa respon kita? Saya tertarik dengan satu kisah Imam Syafi'i. Bila mana orang cerita, muridnya cerita, dia kata, Imam Syafi'i, tadi orang yang salam kau cium tanganmu tu adalah orang yang gibah di belakangmu. Maksudnya dia mencerita tentang kejelekanmu. Imam Syafi'i apa respon? Dia kata, alhamdulillah, itu menunjukkan aku ni seorang yang karisma. Orang hanya bercerita kejelekanku di belakangku. Orang tidak berani menceritakan kejelekanku di hadapanku. Maka aku memandang itu sebagai hal-hal yang biasa saja. Maksudnya tidak efek pun dengan dia. Ya, maksudnya orang yang digibah itu sebenarnya ketahuilah bahwa anda orang terpilih pada hari itu untuk dijadikan topik untuk menghilangkan kemengantukan di office.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B. Untuk terusak di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Kesakanan Bomba 2 Wan Moilin Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lain lah. Namun begitu, untuk kebakaran belukar ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.

1.7 Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Ya, Tahu FM, pilihan anda temani kamu di mana saja. 11.06 minit pagi waktu ini. Hello, hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Salam hujung minggu, salam hari Sabtu untuk anda semua rakan pendengar Tahu FM, stesen pilihan anda yang masih setia bersama dengan kami mendengarkan menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal Radio RTM. Kita sudah pun beralih ke jam yang pertama untuk segmen yang kedua, syoknya ujung minggu untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan dengan hari ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dan anda kini bertemankan saya Muhammad Safwan bin Junid yang akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Apapun, terima kasih atas kesediaan anda dan terima kasih juga kepada rakan penyampai kita untuk segmen pertama tadi, DJ Azza, yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 10 pagi. Dan seperti biasa, Wan J akan bersama dengan anda memulakan segmen yang kedua ini di jam yang pertama ini dengan lagu-lagu kuasa dua. Kemudian kita juga akan berkongsikan formula kecantikan dan kesihatan menerusi formula Kak Gorgeous, dan info solat akan turut dikongsikan kepada anda untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Kita harapkan anda hari ini okey-okey saja. Dan kalau ada perasan, kemarin cuaca pada sebelah siang tu dia agak panas, terutama bagi anda yang berada ataupun tinggal di rumah kayu kan, yang memang habanya tu dah dapat dirasai. Walaupun kita pakai kipas banyak-banyak, tetapi tetap juga kita rasakan habanya tu kan. Nanti Wan Jay akan kongsikan satu tips untuk anda, bagi anda yang mungkin tinggal di kawasan yang memang senang terkena haba, terdedah dengan haba. Dan apapun, kita ingin sarankan untuk rakan-rakan pendengar kita, minum air putih cukup-cukup, okay? Jangan sampai terlebih, nanti keracunan air putih pula. Dan juga kurangkan minuman-minuman manis yang boleh membahayakan kesihatan anda, okay? Bukan setakat dia manis boleh menyebabkan kencing manis, tetapi ia juga okay, berkaitan dengan darah anda, okay? Jadi kurangkan minum manis dalam keadaan waktu panas ni, dan kita lebihkan minum air putih secukupnya. Apapun, terus bersama dengan kami di segmen kedua syoknya hujung minggu ini. Dan kepada anda yang mungkin ada sesuatu yang diusahakan, lagu ini kami tunjukkan khas untuk anda, One Step at a Time dari Jordan Sparks. Terus bersama dengan kami, syoknya hujung minggu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Hiburan lagu-lagu

0: Bersama-sama dengan Rem, Selingkar Kasih, penyanyi dari Sarawak ini yang telah pun melantunkan lagu Selingkar Kasih, ciptaan Ajay, lirik editorial oleh Norman Rashid, dimuatkan dalam album Studio Debut eponim Rem yang diterbitkan pada tahun 1997 yang turut diberi nama album tersebut sebagai Rem. Baik, 11.20 minit pagi kepada rakan-rakan pendengar kita yang ingin menyampaikan ucapan di ruang udara Tau FM, menyampaikan salam anda, dedikasi anda. Mana tahu ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Ayuh, jom anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda semua menerusi dua platform yang kami sediakan khusus untuk anda, iaitu WhatsApp Tau FM 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah nanti bermula Janji Rock 12.30 hari nanti, jam yang kedua untuk segmen kedua ni. Kita akan tengok-tengoklah sapaan-sapaan, ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita, ya. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu terbaru di Tawau FM. Bila Hel Husaini bergabung suara dengan Mimi Fly, terhasillah lagu Garah ini.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: setiap masa.
1: Ya, hiburan setiap masa Tawau FM Station. Pilihan anda lagu Nakal. Baru saja menghiburkan anda tadi dari Alif Sattar. Lagu yang dibuatkan dalam album Nakal juga. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Panji yang memuatkan 8 runut dalam album yang diterbitkan pada tahun 2009 ini ya. Baik, sudah 11.31 minit pagi. Macam tadi Wan Ji ada kongsikan ya, kalau anda yang rasa panas dalam rumah tu, apa kata cuba anda cari satu kipas lagi ekstra, kemudian kipas tersebut halakan ke luar tingkap. Okey, ini bertujuan untuk menolak udara panas keluar dari dalam rumah dan mewujudkan tekanan udara negatif untuk menarik udara lebih segar dari ruang lain untuk masuk ya. Jadi kipas tersebut akan sedut udara panas dari dalam bilik anda, dia akan hantar ke luar tingkap tersebut. Okey, jadi bahan-bahan panas yang terperangkap dalam ruangan bilik anda ataupun ruang tamu anda akan dihantar keluar oleh kipas tersebut. Jadi dengan tekanan udara negatif yang ada di dalam bilik anda, udara sejuk akan masuk pula. Okey, jadi itu akan menyejukkan lagi udara dalam ruangan rumah anda. Selain daripada anda meminum air putih, anda juga boleh mencuba kaedah ataupun petua ini. Alright, baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu Kuasa 2. Jom kita hiburkan anda dengan lagu-lagu dari Insomniacs. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Jua akan kembali. Kuasa Jua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu dari tadi lagu-lagu hiburan Kuasa 2 untuk anda semua bersama-sama dengan Insomniacs ya. Antara penyanyi Gen Z kita yang sedang meningkat naik dengan judul lagu mereka Sempurna dan juga Igawan Malam membawa kita ke 11.42 minit pagi sudah ketika ini. Dan untuk itu kita ingin perdengarkan kepada anda Kak Gorgeous ingin berkongsikan kepada anda cara untuk menghilangkan jeragat muka. Ini dia formula Kak Gorgeous.
3: Bukan
4: separang formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
5: Kak Gorgeous,
6: kenapa?
5: Ada apa nak tanya?
6: Apa dia? Mau tanya apa?
5: Anu, apa ni? Kawan aku tu kan, macam aku tengok banyak betul jeragat di mukanya. Macam ip. Kesian pula aku tengok macam aku mencari di Google pun macam tak aku faham bahasa orang putih baik macam mana ni.
6: Kalau Bulat tengok kan di rumah Bulat mesti ada oatmeal kan. Oatmeal ni kita guna untuk sarapan, makan-makan macam tu kan.
5: Makan orang putih juga.
6: Iya, kan? Orang putih juga. Tapi kita boleh guna oatmeal ni, dia boleh hilangkan jeragat di muka.
5: Oh.
6: Caranya kita campur 2 sudu yogurt, 1 sudu yogurt, 1 sudu setiap jus lemon, madu, sama 4 sudu besar serbuk oat. Jadi ada 4 benda ni. 2 sudu yogurt, 1 sudu jus lemon, madu, sama 4 sudu besar serbuk oat. Okey. Lepas tu kita campur lagi juga 1 sudu cuka apple cider. Lepas tu kita boleh letak di muka macam masker. Kita buat di muka. Dia boleh lembutkan kulit. Tapi kita biarkan selama 20 minit sebelum kita bilas. Jadi boleh cuba cara ni sampailah mendapat hasil yang Bulat mau tu.
5: Kawan Bulat, kan Bulat.
6: Sama lah, Bulat pun boleh cuba juga.
5: Bulat ni banyak sudah petua ni, beli cincang muka.
6: Tak payah guna oatmeal je untuk kasi hilang jeragat ni. Kasi tahu kawan Bulat tu.
5: Iyalah.
3: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Kemana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur, waktu solat fardu zuhur 11.57, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 5.58 minit petang, fardu isyak 7.07 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.01 minit tengah hari, fardu asar 3.13 minit petang, fardu maghrib 6.02 minit petang, fardu isyak 7.11 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Tawau.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

FM. Ya, Tawau FM, stesen pilihan ada. Waktu sekarang sudah pukul 11.53 minit pagi. Di seketika nanti kita akan beralih ke jam yang kedua untuk segmen kedua syoknya hujung minggu ini, yang mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock daripada playlist pilihan pendengar, rakan pendengar kita. Siapa punya playlist kita akan umumkan nanti di jam yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Selain daripada ucapan anda, kita akan bacakan nanti, kita akan juga berkongsikan info-info kepada anda semua. Apapun, sekali lagi kita ingin maklumkan, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur 11.57 minit pagi, dan juga untuk zon 4 Tawau Barat 12.01 minit tengah hari. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali selepas waktu solat fardu zuhur nanti. Dan ini dia hiburan bersama dengan Ustaz Tiga Beradik, Si Bujur Sirih.

0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
1: Kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang, orang patut tengah kerja. Kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama. Sedangkan pangkat sama ni. Sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana jangan risau. Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada. Jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja tukang cuci. Gaji mereka hanya 800
2: gaji minimum.
1: Dan mereka tak pernah pun bercita-cita satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi. Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang halal, insyaAllah. Terlebihnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain. Dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Nah, itu yang lebih baik. Tawau FM, pilihan anda.
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: الأنساب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.13 minit petang.
2: Sirah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Hari ini kita akan sambung sirah kita. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apabila saja Uqbah memberikan pedupaan ini kepada Umayyah dan sambil berkata, ambillah pedupaan ini karena engkau tidak lebih dari seorang wanita. Celaka apa yang kamu bawa ini, tengking Umayyah dengan geramnya. Tetapi tidak dapat mengawal perasaan dan terpaksa akhirnya ia turut dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Rahsia takdir apakah kiranya yang tersembunyi di sebalik peristiwa ini? Uqbah bin Mu'ith adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan orang-orang yang tidak berdaya lainnya dari kaum muslimin. Dan sekarang ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar, tempat ia akan menemui ajalnya, tetapi juga tempat tewasnya Uqbah itu sendiri. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, pada mulanya, Umayyah merasa berat hati dan enggan untuk ikut dalam peperangan. Dan kalaulah bukan karena atas desakan Uqbah dengan cara seperti ini, nescaya tidaklah ia hendak mengambil bahagian di dalamnya. Tetapi rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berlaku. Umayyah mesti ikut. Ada piutang lama antara dirinya dengan salah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang saatnya untuk diselesaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah lupa, dan sebagaimana engkau memperlakukan orang, maka demikianlah pula engkau akan diperlakukan oleh orang lain. Sesungguhnya takdir seperti ini sering sekali mempermainkan orang sombong dan zalim. Uqbah yang kata-katanya didengar oleh Umayyah dan kemahuannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tak berdosa diikutinya. Justru ia sendirilah akhirnya yang mengheretnya ke liang kubur. Kemudian di tangan siapakah? Di tangan Bilal. Tidak lain di tangan Bilal sendiri. Tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dan dibelenggu dengan rantai, sedang pemiliknya didera dan disiksa. Maka tangan inilah pula pada hari itu, yakni di waktu perang Badar, suatu saat yang tepat dan diatur oleh takdir yang telah menyelesaikan hutang piutang dan membuat perhitungan dan kezoliman terhadap orang-orang mukmin. Peristiwa ini terjadi secara sempurna tanpa ditokok tambah. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah di Tawaw FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM ba.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Nino paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
0: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji.
0: Right.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: 12.25 minit tengah hari waktu ini. Hello, hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Untuk anda semua rakyat pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Jam yang kedua, segmen kedua syoknya hujung minggu. Bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Macam saya war-warkan dari tadi, kita akan berhibur menerusi zon janji rock, lagu-lagu rock yang terpilih menerusi playlist pilihan pendengar akan kita keudarakan untuk hiburan kita bersama sehingga ke pukul 2 petang nanti. Apapun kepada anda yang tengah makan tengah hari ketika ini, selamat makan tengah hari untuk anda. Tadi saya sempat keluar sekejap di luar konti, tengok cuaca di luar, alhamdulillah cerah, panas sedikit tetapi berangin. Jadi kalau panas berangin ni bermakna okey sedikit lah kan, tapi haba tu tetap ada. Apapun, macam saya selalu cakapkan, minum air putih secukupnya untuk elakkan diri anda daripada hidrasi, dehidrasi ya. Takut pula dapat kelusuhan haba nanti kan. Ini khusus juga untuk mereka yang bekerja di bawah terik matahari. Contoh pekerja-pekerja pembinaan, mereka yang bekerja di kilang-kilang juga, okay, mereka yang mengendalikan kenderaan berat. Memang tidak dihairankan ya kalau kita bekerja dalam waktu cuaca panas ni, kita pasti akan rasa mengantuk. Kadang-kadang kita hairan, biasanya kalau kita rasa sejuk sejak baru kita akan tertidur, tetapi waktu panas ni pun kita pandai juga tertidur. Kenapa tu? Itu memang lumrahnya sudahlah. Okay, kadang-kadang dalam keadaan panas pun bila kita mengantuk, kita tertidur juga berpeluh-peluh tu, dapat juga tertidur dengan lelap kan, walaupun cuaca panas. Apapun, jaga diri anda, jaga kesihatan anda semua, dan terus layan Janji Rock menerusi segmen syoknya hujung minggu ini bersama dengan 1J. Apapun, kita ingin sapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Kalau ada di Facebook lah ya. Di Facebook ada sebenarnya Raima Imah paling awal mengirimkan ucapannya. Kampung Silam Lahad Dato. Assalamualaikum DJ 1J Sporting dan terbaik. Cuaca panas betul di sini. Baru saja cakap pasal cuaca kan. Salam syoknya hujung minggu untuk Bunda Tantari Mas Mira, Bahar Mada, Sortina Samsudin, Nolisa Rain, Sam Kromox, Amin Kunak, Muhammad Jusan Hasni, Hasana LD, Liza Waza serta semua yang lain Tau FM. Okay, 1J Happy Country. Terima kasih Kak Rima Saleh. Baiklah, kita akan teruskan hiburan dengan lagu-lagu rock menerusi zon janji rock ini, dan kita akan tunaikan playlist yang terpilih. Hari ini kita akan mainkan lagu-lagu daripada playlist Wan Kurenai yang lama sudah kita tidak dengarkannya. Kita akan berhibur selepas ini dengan lagu Suci dari kumpulan Mei yang dipetik dari album Wira Cyborg 1994, dan selepas itu menyusul pula lagu Layu di Hujung Mekar. Terus setia bersama dengan kami Jan Jirok, syoknya hujung minggu, Tawau FM.
2: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tawau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. The highest 10 playlist hujung minggu.

0: janji rock. Siapa bilang gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tawa FM.

forma. Sampai jumpa.

0: itu dia lagu daripada playlist susunan Wan Kurenai, Layu di Hujung Mekar, nyanyian Rio, lagu yang dicipta, lagu 90-an yang diterbitkan menerusi album Dunia 1001, 1992 tahun diterbitkan dan dicipta oleh Aida Anum Sari Hashim ya. Dan lagu yang baru saja menghiburkan anda 12.41 minit tengah hari waktu ini. Baiklah, kemarin dulu ada pernah saya terlalu di satu kawasan di, kalau tidak silap saya, dekat Uni Villa sana. Okey, nampak asap berkepul-kepul, saya sangkakan ada kebakaran, tapi rupanya ada lagi yang masih melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan kita berjerebu ni. Okey, ini adalah satu perbuatan yang tidak sepatutnya anda lakukan ya, kerana di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Seksyen 29A, pembakaran terbuka adalah dilarang sama sekali di semua premis dan tanah, yang mana sekiranya anda didapati berlaku sedemikian, melakukan tindakan sedemikian, anda akan didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan sehingga RM1,000,000 atau denda tidak melebihi RM500,000 mengikut peruntukan asal ataupun kompaun, penjara tidak tempoh tidak melebihi 5 tahun dan denda tambahan sehingga RM5,000 setiap hari jika kesalahan diteruskan selepas notis dikeluarkan. Ini adalah info daripada Jabatan Alam Sekitar. Kita tahu dalam keadaan berjerebu ini disebabkan oleh pembakaran ataupun kebakaran yang berlaku dari negara jiran yang menyebabkan kita menyedut udara yang tidak sihat ini. Jadi kenapalah anda pergi tambah lagi kan keadaan teruk ini ya, yang mencemarkan udara. Jerebu akan makin teruk sebenarnya dan akan menjejaskan kesihatan pernafasan, terutama bagi mereka yang mempunyai asma, masalah pernafasan yang lain ya. Dan dari sudut alam sekitar, pelepasan karbon tinggi akan menyumbang kepada perubahan iklim serta memusnahkan biodiversity. Okey, jadi mungkin ada yang membakar untuk tanahnya tu supaya jadi subur kan. Janganlah bertindak sedemikian dalam keadaan berjerebu ini ya. Jadi elakkanlah membakar sisa kebun ataupun sampah di kawasan kediaman anda ataupun di kebun anda. Dan kalau anda hendak mewujudkan baja, anda ada alternatif lain, iaitu mereputkan sisa organik ataupun pertanian ya. Anda boleh rujuk Jabatan Alam Sekitar untuk hal berkenaan ya. Dan kepada anda yang menyaksikan ada pembakaran terbuka di jiran anda, nasihatkanlah dia supaya jangan melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan berjerebu ini. Dan kalau ingkar juga, mungkin tindakan anda adalah melaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam Sekitar, tanggung jawab bersama.

Jirok Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 12.51 minit tengah hari. Kita mahu menyapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp. Kita ada Sam Kromox, Ola 1J macam biasa, Batu Dua Sadani Pencawang di Bengkel katanya. Salam untuk Nur Lisarin, Aida Nur Jeruk, Raimaimah Culik, Sudik Stakehold, semua rakan geng Bengkel, Bompa dan family Sam orang di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Feliz fin de semana a todos. Oh, speaking Spanyol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Have a nice day. Happy weekend. Terima kasih. Muchas gracias, Sam Kromox. Kita juga ada Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, Haiwan. Siapa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Lokasi sekarang di rumah saja ni sambil layan Tawau FM. Info cuaca 11.24 pagi tadi di tempat Nisha. Panas saja katanya. Salam syurga hujung minggu. Janjirak untuk semua keluarga Nisha. Rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di manapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM mantabah, pertemankan DJ Wanji dengan hiburannya best-best. Terima kasih. Selamat berkawan. Terima kasih juga Nisha Elisha dari Sempurna. Okay, rakan-rakan kita yang lain terus kirimkan salam dan ucapan anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. InsyaAllah kita akan bacakan sebelum pukul 2 petang nanti. Apapun satu tengah hari nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk kita sama-sama mengikuti perkembangan terkini dalam dan luar negara menerusi utama satu tengah hari. Beribu dahulu dengan playlist daripada susunan Sam Kromox, lagu yang berjudul Taman Rashidah Utama Janjirak.

Ya, terbaik 10 playlist hujung minggu. Itu adalah lagu yang disenaraikan dalam playlist susunan rakan pendengar kita Wan Kurin Nai. Okey, lagu yang berjudul Balada Pemuzik Jalanan dicipta oleh Zainul Ali. Lirik yang ditulis oleh S. Amin Syahab dimuatkan dalam album Cinta Buatan Malaysia diterbitkan pada tahun 1985. Nyanyian kumpulan Search baru saja menghiburkan anda. 1.23 minit tengah hari waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan One Day, segmen kedua syoknya hujung minggu, dan juga Janji Rock Tawau FM Station, pilihan anda. Okey, dan rakan kita tadi Wan Kurina ada juga kirimkan ucapan ya. Katanya, hai santai di posisi. Assalamualaikum, salam untuk family, sahabat dan rakan yang kenal sama Wan. Semoga sihat selalu, ceria selalu, nikmati hujung minggu dengan gembira. Jangan lupa senyum hari ini. Hai Wan J, apa khabar? Selamat bertugas. Terima kasih Wan Kurenai. Kita juga ada rakan pendengar kita di Facebook rasmi Tawau FM Kampung Batu 2. Assalamualaikum, katanya Ariana Rose. Okey, assalamualaikum DJ Wan, salam syukurnya hujung minggu buat insan yang tersayang, suami dan anak-anak. Tak lupa juga untuk mak ayah, kakak adik, sahabat yang mengenali diri ini. Semoga kita semua dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ariana Rose dari Kampung Batu 2. Tidak kurang juga ada James Pengiran di Facebook, selamat tengah hari DJ Wan J, dan juga turut mengirimkan ucapan di Facebook adalah Mami Jun. Assalamualaikum DJ Wan J, salam syuknya hujung minggu untuk semua keluarga tersayang di mana saja berada. Rakan FB, rakan KRT Puan Marini, Elias Amy Hassan, Bonda Tatari Mas Mira, Dora Shikin, Senita Beduh, ramai lagi lah yang disenaraikan. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusan semua. Amin. Okey Wan J, selamat bertugas, layan Tawau FM Station, pilihan anda. Terima kasih Wan J. Baik, rakan-rakan kita lain, kita akan ada ruangan nanti untuk bacakan ucapan-ucapan anda semua. Dan bakal menyusul selepas ini adalah berita dari Sabah FM. Kita berhibur lagi dengan satu lagi lagu daripada playlist susunan Wan Kurinai. Ini dia, Satu Nama Tetap di Hati dari kumpulan EYE Janji Rock.

Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Jabatan Hidupan Liar Sabah sedang menjalankan siasatan menyeluruh kes kematian seekor gajah jantan di Sungai Kinabatangan berhampiran Ladang Angco Jaya dan Lot 4 Sanctuary Hidupan Liar Kinabatangan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datu Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan mendapati kedua-dua gading haiwan itu hilang selain terdapat beberapa kecederaan pada bingkainya. Gajah berkenaan dianggarkan berusia antara 14 hingga 18 tahun dan dipercayai telah mati 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Bedah siasat dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar pada 1 Oktober lalu. Sampel organ serta kandungan perut dihantar ke makmal untuk analisis bagi mengenal pasti punca kematian. Datu Jafri menegaskan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu sehingga hasil analisis saintifik dan siasatan lengkap diperoleh. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu diminta tampil untuk membantu siasatan.

0: Ya, stesen pilihan anda Tawau FM Janjirok 1.41 minit tengah hari waktu ini ya. Baiklah, kita akan habiskanlah ucapan-ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dikirimkan di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Stesen pilihan anda tinggal di WhatsApp sejak rasanya. Bahar-bahar, Assalamualaikum DJ Dewan J. Selamat bertugas. Agak karibat tu. Medeceng. Salam ucap-ucap minggu untuk semua yang layan Tawau FM pilihan anda di Tomanggung sekarang. Info cuaca, oi, teramat panas katanya. Salam untuk semua warga Tomanggung yang keluar berhujung minggu. Pandu cermat Jalan Jeroko. Tidak lupa juga untuk cinta hatinya Tina yang bertugas sampai jam 3. Untuk rakan-rakan Onar Tau FM, apa cerita kamu orang? Untuk Wanji Happy County sampai jam 3. Terima kasih Bang Bahar. Aiman Mia Mia mengucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini, bulan ini. Rakan FB Syawal katanya, selamat hari lahir. Semoga sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, cepat kahwin. Amin. Si Aiman ni selalu doakan orang kahwin. Dia bila mau kahwin. Kan? Okey, terima kasih Aiman. Faldi Sari, Assalamualaikum. Salam Janjirok untuk semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan semoga dalam lindungan Allah SWT. Selamat bertugas DJ Wan J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sis Murni, Assalamualaikum DJ Wan J. Salam Zohor, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Junaidi John Kunak, Kudat, Assalamualaikum DJ Wan J. Apa khabar? Anak buah, lama tak menyapa DJ Wan J. Semoga terus sihat. Jangan lupa lunch. Sedap lagu tengah hari ini. Semua kena di hati kami di IPD hari ini. Sambil makan ayam dengan Corporal Shuaida, Kak Elisa dengan Kak IT. Hai kakak-kakak semua. Kan? Untuk DJ Wan J, Tawau FM, putarkan satu lagu yang boleh bikin hati ini rasa dekat dengan Tawau. InsyaAllah lagu-lagu rock ni buatkan anda rasa dekat dengan Tawau ya. InsyaAllah walaupun badan di Kudat tapi hati tetap parking di Tawau bah. Kalau ada yang sedang mendengar, jangan lupa senyum dan teruskan kerja masing-masing. Hidup ni jangan terlalu serius. Jadi gaji masuk, keluarga sihat, rezeki ada dan hati tenang. Salam rindu dari Kudat. Tawau tetap di hati. Tawau FM tetap terbaik. Kata terima kasih Abang Junaidi kita. Kemudian kita ada Hasan Indah Sabah. Salam mahabbah sahabat. Jika kamu sedang berbahagia, katanya bersyukurlah, bergembiralah, raikanlah. Tetapi jika saat ini kamu sedang sedih, berduka, tetaplah bersyukur, tabahlah, ridahlah, ridahlah. Kerana Allah sedang mengujimu dan dia rindukan kamu mengadu dan menyebut namanya. InsyaAllah. Terima kasih Abang Hasan kita. Yunus Dilad Batu Tiga Lahda tu, Assalamualaikum untuk semua pendengar Tawau FM. Untuk konca beratku katanya Ismail di Lombong Emas, sihat selalu. Okey, minta belanja lagi lagu. Alah, kita tidak dapat putarkan lagu ya, sebab kita menghabiskan playlist dari rakan pendengar kita Wan Kuridai. Terima kasih Yunus di Lahad Dato. Okey, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam anda. Dan kita akan teruskan lagu-lagu Kuasa 2, hiburan untuk Janji Rock tengah hari ini.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, itu adalah lagu-lagu Kuasa 2 Janjirok bersama-sama dengan hanya Rahmat Ikan Batra dengan judul lagunya Hanya Segenggam Setia dan lagu daripada playlist susunan Wan Kurinai Siapa di Hatimu. Baiklah, 1.54 minit tengah hari waktu ini. Seketika nanti kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen yang terakhir. Jam yang terakhir untuk segmen kedua ini yang mana kita akan berhibur menerusi carta Throwback 10 edisi Oktober-November. Dan ini dia sebagai penutup Janjirok. Satu lagi lagu yang terakhir daripada playlist susunan Wan Kurinai dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri, kembali bersuara di jam yang terakhir.

0: intro sudah, Jiwang pun sudah, Renta Raja sudah juga. Kalau imbau semula,
1: let's go.
0: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu Carta Throwback 10 di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
0: Jom imbau kenangan bersama kami. 22 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda masih lagi bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J untuk jam yang terakhir syoknya hujung minggu ini, yang mana seperti yang telah saya war-warkan tadi, kita akan teruskan lagi hiburan di jam yang terakhir ini menerusi carta Throwback 10. Minggu lepas kita sudah selesai dengan edisi Ogos-September, dan ini adalah merupakan minggu prelude, minggu pengenalan untuk edisi Oktober-November Carta Throwback 10 untuk hari ini 3 Oktober 2026 bersama dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. 10 lagu kita akan perdengarkan kepada anda. Kita akan perkenalkan kepada anda lagu-lagu throwback 80-an, 90-an dan juga era 2000 yang datangnya dari Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia untuk hiburan kita bersama. Baik, kita akan mulakan dengan 5 lagu yang pertama terlebih dahulu. Kita akan mulakan dengan lagu yang 5 yang pertama ini, yang mana lagu pertama adalah merupakan sebuah lagu dari negara kita Malaysia, lagu ciptaan Erwan. Lirik yang ditulis oleh Baiduri dimuatkan dalam album Aham yang diterbitkan pada tahun 2003. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang pernah berduet dengan Dato' M. Daud Kilau dalam lagu Pening. Tetapi untuk pencalonan throwback hari ini, kita akan dengarkan lagu beliau yang berjudul Bersamamu. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Dendangan Islam. Kemudian dari Malaysia kita terbang ke Indonesia untuk lagu yang kedua. Lagu yang dicipta sepenuhnya oleh penyanyi ini dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 2009. Okey, lagu dari Indonesia yang dicalonkan untuk Minggu Prelude edisi Oktober-November ini adalah lagu yang berjudul Separuh Jiwaku Pergi dari Anang Hermansyah. Kemudian lagu yang ketiga pula dari Indonesia kita terbang ke Amerika Syarikat bersama dengan sebuah lagu yang dicipta oleh David Foster dan Peter Cetera, yang mana kedua-dua mereka juga menjadi penulis lirik untuk lagu ini. Lagu ini dimuat ke dalam album Chicago 16 diterbitkan pada tahun 1984. Lagu yang ketiga tercalon untuk Minggu Prelude ini adalah lagu dari kumpulan Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Seterusnya, kita akan terbang kembali ke Malaysia menerusi sebuah lagu duet yang dicipta oleh JJ dan lirik yang ditulis oleh Jui dimuatkan dalam album Harapan, yang mana album Harapan ini adalah antara album daripada penyanyi, salah seorang penyanyi lagu ini. Dan lagu ini dicipta pada tahun 1988 berjudul Kehebatan Cinta dari Dato' Jamal Abdillah dan Dato' Francisca Peter. Dan lagu yang kelima pula, sebuah lagi lagu Indonesia yang dicipta sepenuhnya oleh PU, dimuatkan dalam album Sesuatu Yang Tertunda diterbitkan pada tahun 2001, dinyanyikan oleh sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular dengan lagu-lagu melo. Ya, lagu yang kelima dicalonkan untuk carta throwback edisi Oktober-November Minggu Prelude ini adalah lagu Kasih Tak Sampai dari kumpulan Padi. Jom kita teruskan hiburan bersama-sama dengan lagu-lagu ini, Bersamamu, Separuh Jiwaku Pergi, Hard to Say I'm Sorry, Kehebatan Cinta dan Kasih Tak Sampai, carta throwback 10.
2: Pencalonan baru
0: throwback 10.

0: Jom throwback lagi. Nantikan selepas ini.
1: Jom main show-nya hujung minggu. Shoknya hujung minggu.

yang terbaik dari Malaysia dan antarabangsa. Lapan puluhan, sembilan puluhan, era 2000.

0: Jakarta, Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Tawau FM.
2: Santai-santai, buddy, ujung minggu.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Awal FM Bar.
1: Throwback 10 kini kembali.
2: Carta Throwback kini kembali bersama dengan anda untuk Minggu Prelude edisi Oktober-November. Hari ini 3 Oktober 2026 dan masih lagi bertemankan saya Wan J. Muhammad Safwan bin Junid. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 2.28 minit petang dan 5 lagu sudah kita pendengarkan kepada anda untuk Minggu Prelude edisi Oktober-November Carta Throwback 10 ini. Dan kita akan teruskan lagi dengan 5 lagu yang terakhir bahagian kedua ini untuk Carta Throwback 10 edisi Oktober-November Minggu Prelude. Untuk lagu yang keenam, kita calonkan sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dicipta oleh Darkchild ataupun nama sebenarnya Rodney Jenkins dan juga Theron dan Timothy Thomas, adik-beradik. Dan untuk makluman anda, lagu ini juga sebenarnya disampelkan daripada lagu daripada kumpulan The Yacht Boys dengan judul lagunya He's Always There. Dan untuk itu, Jim McCarty serta Paul Samuel Smith juga disenaraikan sebagai pencipta lagu ini. Dan lagu ini diterbitkan menerusi album Doll Domination yang diterbitkan pada tahun 2008. Lagu yang keenam adalah lagu When I Grow Up daripada The Pussycat Dolls. Seterusnya di lagu yang ketujuh dicalonkan adalah sebuah lagu dari Malaysia yang dicipta oleh Khairul dan lirik yang ditulis oleh Johan Aziz, dimuatkan dalam sebuah album yang diterbitkan pada tahun 2000, yang mana albumnya juga diberi judul dengan tajuk lagu ini, yang mana tajuk lagunya adalah Kini, lagu yang didendangkan oleh kumpulan Spoon. Lagu yang ke-8 dicalonkan pula dari Malaysia, kita terbang ke Korea bersama-sama dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Jong Jin Soo dan lirik yang ditulis oleh Choi Hee Jin. Lagu ini merupakan runut, salah satu runut daripada sebuah drama Korea bersiri Autumn in My Heart yang juga diterbitkan pada tahun 2000. Lagu ini berjudul Prayer daripada Jong Yi-yong. Dan juga lagu yang ke-9 adalah sebuah lagu dari Indonesia, lagu yang dicipta sepenuhnya oleh salah seorang ahli kumpulan Dewa iaitu Ahmad Dhani, dan lagu ini dimuatkan dalam album Bulan Jamila. Sudah kita tahu nama penyanyinya, yang diterbitkan pada tahun 2008. Lagu yang ke-9 adalah berjudul Makhluk Tuhan Paling Seksi dari Bulan Jamila. Dan lagu terakhir bakal diperdengarkan kepada anda adalah sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dicipta oleh Jude Friedman dan juga Alan Rich sebenarnya, dan kedua-dua mereka juga adalah penulis lirik lagu ini. Dan lagu ini juga merupakan original soundtrack runut asal daripada filem Bodyguard yang diterbitkan pada tahun 1993. Lagu yang terakhir bakal anda dengarkan nanti adalah berjudul Run To You dari Whitney Houston. Jom kita teruskan hiburan bersama-sama dengan lagu-lagu ini, When I Grow Up, Kini, Prayer, Makhluk Tuhan Paling Seksi dan Run To You, Carta Throwback 10.
1: Pencalonan baru Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Baiklah, carta throwback 10. Waktu sekarang sudah pun 2.53 minit petang. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk carta throwback 10 edisi Oktober-November minggu prelude ini. Dan juga kita sudah berada di penghujung untuk segmen yang kedua, syoknya hujung minggu. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun mendengarkan kami sampai ke waktu ini. Dan insyaAllah carta throwback 10 edisi Oktober-November ini akan kembali bersama dengan anda hari yang sama, waktu yang sama, minggu hadapan, pukul 2 petang di segmen yang kedua, syoknya hujung minggu. Dan selepas ni kita ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah rakan lain akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu, 3 petang hingga 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam hujung minggu. Semoga berjumpa lagi. Bye-bye.
2: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
3: let's go!
2: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu carta Throwback 10 di Tawau FM.
4: Pilihan anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi
1: tenang. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: الدائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masanya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.02 minit petang.
3: Radio Malaysia Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina atas 5 perkara: naik saksi mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Pengajaran hadis. Hadis ini juga menerangkan tentang rukun Islam, 5 perkara. Hadis ini mengumpamakan Islam sebagai sebuah binaan yang tertegak megah dengan 5 batang tiang. Tanpa 5 perkara ini, Islam seseorang akan goyah dan runtuh. Ini membayangkan betapa rukun-rukun ini mesti ditegakkan oleh setiap Muslim dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Menegakkan rukun Islam bermakna kesempurnaan, keteguhan, keutuhan dan keelokan binaan Islam. Sebaliknya, kecuaian berarti keruntuhan, kehancuran dan kemusnahan Islam.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
3: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
3: Satu suara, satu jiwa.

Ya, syoknya hujung minggu Kota FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Kota FM dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersua bersama-sama dengan kami. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa, Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu. Meneruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu untuk segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, iaitu hari Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 3 Oktober 2026. Terima kasih juga buat rakan saya iaitu Wan J yang telah menemani anda menerusi syoknya hujung minggu 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula menemani anda menerusi syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu, segmen yang terakhir, kita akan bawakan kepada anda, kita akan berhibur dengan playlist irama, lagu-lagu irama Malaysia untuk petang ini. Dan orang kata lagu-lagu yang dekat dengan budaya, jiwa dan identiti kita, daripada irama tradisional, asli, joget, keroncong, hinggalah lagu-lagu moden yang diberikan sentuhan muzik tradisional. Dan juga semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan suasana yang santai, ceria dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan hati. Di setiap irama ada ceritanya, setiap lagu ada kenangannya, dan irama Malaysia bukan sekadar muzik tetapi sebahagian daripada warisan dan identiti kita. Jadi petang ni, jom kita dengarkan, mungkin ada request jugalah lagu-lagu irama Malaysia yang anda mahu dimainkan. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Jadi kita mulakan irama Malaysia kita, berhibur dengan lagu playlist irama Malaysia kita yang pertama untuk petang ini. Jadi ada lagu bersama-sama dengan Azizul Hakim dengan lagunya Gunung Panti. Terus bersama kami, Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: silam budaya.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: mendengarkan Silang Budaya.
1: Silang Budaya
2: Radio RTM.
1: Ya, itu bersama-sama dengan biduan kita negara kita, iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Balkis yang merupakan lagu daripada album Sahmura yang berkonsepkan muzik tradisional dan dilancarkan pada penghujung tahun 1999 dan juga awal 2000-an ya. Dan lagu ini dicipta oleh Allahyarham Pak Angah dan lirik oleh Hairul Anwar Harun. Dan menariknya lagu ini juga mengambil kisah Balkis, iaitu Ratu Sabah, sebagai orang kata latar cerita. Dan Balkis juga pernah memenangi kategori Irama Malaysia ataupun Indie Creative di Anugerah Juara lagu ke-15. Jadi bila kita dengar lagu seperti Balkis ini, kita bukan hanya mendengar melodi, kita sedang mendengar satu bentuk seni yang menggabungkan cerita, bahasa, muzik dan juga identiti budaya Malaysia. Jadi persoalannya, bagaimana kita mahu memastikan lagu sebegini terus dikenali oleh generasi muda, kan? Jadi untuk petang ni, bagaimana sebenarnya untuk kita menjadikan Irama Malaysia ini relevan dengan dunia Gen Z dan juga Gen Alpha ini? Dan antara yang pendekatan yang dapat kita bawa, menggabungkan tradisi dengan muzik moden, contoh macam lagu tradisional boleh diberi nafas baru melalui susunan pop, hip hop, EDM, akustik ataupun elemen muzik moden tanpa menghilangkan identiti asalnya. Macam sekarang ni orang kata contemporary lah, dicampurkan tradisional dengan apa ni, dengan lagu-lagu moden, dicampurkan alat muzik ini untuk orang kata menciptakan lagu tradisional yang bernafas baharu ataupun dengan muzik moden. Itu namanya contemporary, dicampurkan kan. Dan kita boleh juga gunakan sekarang ni, senang lah kan kalau apa ni, untuk orang kata menularkan lagu. Sekarang ni banyak lagu-lagu tular di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kita boleh perkenalkan lagu tersebut melalui video pendek, cabaran tarian kan, cover lagu ataupun duet dengan kandungan reaction. Dan generasi muda lebih mudah tertarik apabila muzik disampaikan dalam format yang biasa mereka gunakan. Jadi jangan itu juga, beri peluang kepada Gen Z kita ataupun Gen Alpha kita untuk menyanyikan dan bermain muzik lagu-lagu tradisional. Jangan hanya suruh mereka dengar lagu lama. Adakan pertandingan nyanyian, basking, persembahan sekolah ataupun orang kata cabaran cover lagu Irama Malaysia. Dan campurkan lagu lama dan juga lagu semasa. Contohnya macam satu playlist tu, boleh menggabungkan lagu Irama Malaysia klasik dan juga lagu moden. Dan ini boleh menjadi jambatan antara generasi. Okay? Jadi kita teruskan lagi berhibur dengan playlist Irama Malaysia kita. Ini salah satu lagu yang telah pun dikontemporerikan. Lagu menggunakan alat tradisional lama dan juga alat orang kata apa ni, muzik moden yang tular juga pada ketika ini, iaitu lagu daripada Wani Hasrita. Ini dia Lembayung Tari. Terus bersama kami di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.

Citra Cinta membawa kita ke waktu 3.54 minit petang pada ketika ini. Dan nampak kita tiba di penghujung Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan itulah antara orang kata keindahan lagu-lagu irama Malaysia yang penuh dengan cerita, budaya dan juga identiti kita. Dan pelbagai karya irama tradisional membuktikan bahawa muzik warisan kita masih mampu menyentuh hati walaupun zaman terus berubah. Jadi tugas kita bukan sekadar mendengar tapi memperkenalkan dan juga mewariskan muzik ini kepada generasi seterusnya. Macam anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha, kita mungkin mempunyai cita rasa muzik yang berbeza, tetapi dengan pendekatan yang kreatif, irama Malaysia boleh terus hidup dan berkembang. Kerana muzik warisan bukan sekadar lagu lama, jadi ia adalah cerita tentang siapa kita. Ya, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Top FM Station Pilihan Anda. Teruskan menikmati hujung minggu anda dengan lagu-lagu pilihan yang akan menceriakan suasana. Top FM bersama-sama dengan anda menyatu suara. Dan kita akan berjumpa lagi untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa pada hari esok. Anda akan bersama-sama dengan rakan kita yang lain pula. Wan Ji akan bawakan apa pula tajuk untuk Silang Budaya, nantikan setiap Sabtu dan juga Ahad. Okay? Jadi kita akan kembali semua menerusi show-nya hujung minggu di jam yang seterusnya. Ini dia bersama-sama dengan Senario dengan lagu Joget Toleh Menoleh. Terus bersama kami di Top FM Station Pilihan Anda.

0: bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad.
1: Ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM,
1: pilihan.

ini. Kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercemas cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesehatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesehatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM.

0: kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ya, terlalu banyak minum air putih dalam tempoh yang singkat juga boleh membahayakan sebenarnya. Walaupun air penting untuk tubuh, keadaan ini dikenali sebagai keracunan air ataupun water intoxication ataupun hiponatremia. Betul tak sebutannya? Apabila kandungan natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Jadi apa yang berlaku jika terlalu banyak air yang kita minum? Apabila air diminum secara berlebihan terutama pada masa yang singkat, buah pinggang kita tu mungkin tidak mampu membuang lebihan air dengan cukup cepat. Jadi air yang berlebihan boleh mencairkan natrium dalam darah dan menyebabkan sel-sel badan membengkak. Jadi antara gejala yang perlu diperhatikan ialah loya atau muntah, sakit kepala, pening atau keliru, mengantuk dan lemah, kekejangan ataupun kelemahan otot dan dalam keadaan teruk yang boleh berlaku sawan, ya, kehilangan kesedaran dan juga keadaan yang mengancam nyawa, ya. Jadi berapa banyak yang terlalu banyak tu, sebenarnya keperluan air tidak sama untuk semua orang. Ia dipengaruhi oleh cuaca, aktiviti fizikal, makanan, usia dan juga keadaan kesihatan, ya. Jadi yang penting, jangan memaksa diri untuk minum air dalam jumlah yang sangat banyak dalam masa singkat hanya kerana mahu mencapai sasaran tertentu. Jadi minum air secukupnya, jangan sampai berlebihan. Tubuh kita memang memerlukan air, tetapi terlalu banyak air dalam masa yang singkat juga boleh membahayakan. Jadi dengarkan isyarat tubuh, minum secara berkala dan jangan paksa diri menghabiskan air melebihi keperluan. Jadi kalau anda ataupun seseorang yang minum air dengan sangat-sangat banyak, mengalami sakit kepala teruk, muntah-muntah ataupun kekeliruan ataupun sawan atau pingsan, dapatkan rawatan kecemasan segera. Semoga bermanfaat. Okey? Betul, sekarang sudah pun 4:14 petang, melangkah di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya, Wafa. Terima kasih buat rakan-rakan yang masih setia bersama dengan kami di empat frekuensi kami, di 100.1, 93.6 dan juga 99.1 MHz. Dan juga yang mungkin mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click, terima kasih juga untuk anda. Yang belum mahu turun, anda boleh mahu turun aplikasi RTM Click, terus ke telefon pintar anda menggunakan melalui ya App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Dan pastinya semua adalah percuma, bukan saja boleh dengarkan radio RTM 34, radio RTM secara live ataupun secara langsung, anda juga boleh tonton drama dan juga rancangan-rancangan khas menerusi RTM Click ini. Aplikasi RTM Click, semuanya adalah percuma sahaja. Okay, baik, sekarang nanti 4:30 petang nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Zivilia. Ini dia Ashiteru dan Ashiteru 2. Terus bersama kami, Tau FM, pilihan anda. Show-nya hujung minggu. Masa untuk sesuatu yang lebih

Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

happy ya. Hiburan bersama-sama dengan Bruno Mars dengan lagu Risk It All membawa kita ke waktu 4:53 minit petang pada ketika ini. Baik, ingin dikongsikan kepada anda kalau anda mula rasa komitmen bulanan tu semakin berat kan, hutang pun semakin bertambah atau sukar membayar ansuran, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius. Ada boleh buat urusan bersama-sama dengan AKPK iaitu Agensi Kaunseling dan juga Pengurusan Kredit, menyediakan hikmat, nasihat kewangan dan juga bantuan pengurusan hutang kepada individu yang memerlukan. Jangan malu untuk mendapatkan bantuan kewangan, kenali dahulu jumlah keseluruhan hutang dan juga komitmen bulanan anda dan elakkan membuat pinjaman baru semata-mata untuk membayar hutang lama tanpa pelan yang jelas. Dapatkan nasihat daripada saluran rasmi sebelum membuat keputusan berkaitan dengan penyelesaian hutang dan jangan mudah terpedaya ataupun terpercaya dengan pihak yang mendakwa boleh hapuskan hutang dengan bayaran tertentu. Jadi kalau hutang sudah mula rasa menghempit kan atau menghimpit, jangan pendam seorang diri, dapatkan nasihat, fahami kedudukan kewangan anda dan cari jalan penyelesaian melalui saluran yang betul. Mengurus hutang bukan tanda kita gagal, tetapi langkah berani untuk memperbaiki keadaan kewangan kita. Jadi untuk maklumat dan juga perkhidmatan rasmi, anda boleh dapatkan rujukan terus daripada AKPK ataupun Agensi Kaunseling dan juga Pengurusan Kredit. Jadi semoga bermanfaat, okay? Baik, menanti 5 petang kita akan ikuti berita dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur, iaitu utama 5 petang sebentar saja lagi, dan pastinya 2 jam yang terakhir kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Dan juga menanti di jam yang seterusnya kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda bersama-sama menerusi karaoke. Jadi sediakan lagu anda, kita akan berhibur. Kalau malu-malu nyanyi pun tak apa, boleh juga ucapan untuk petang ni santai bersama-sama dengan saya Wafa. Ini dah hiburan bersama-sama dengan Flow 88, hutang terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat. Hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Anda bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.
3: Tau FM.

pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, Hiburan bersama-sama dengan Nora dengan lagu Hanya Satu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998 sebagai pembuka Zon Retro di show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 3 Oktober 2026. Dan melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa. Seperti biasa, 2 jam yang terakhir ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Dan juga sebentar lagi kita akan aktifkan talian 0897782443 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke untuk petang ini. Karaoke pun boleh, ucapan pun boleh, kedua-duanya pun boleh, ada ucapan kan. Santai-santai petang ni bersama-sama dengan saya Wafa. Mungkin ada yang memandu dalam perjalanan ke mana destinasi anda untuk petang ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Okay, jadi mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah. Ini bah.
0: Ya,
2: kadang-kadang kita ni kan dalam office kan. Ha. Yalah, ada pejabat dengan kadang-kadang kan. Yalah, ada masa nak puas hati, kan?
0: Ha, betul, betul, betul.
2: Dia ni sebenarnya bukan mengibah.
0: Rambut sama hitam hati
2: ya, kan. Kita ni kadang-kadang cerita berdua bukannya kadang-kadang mengibah.
0: Mengibah.
2: Yalah, macam cakap belakang, mengumpat, kan?
0: Oh,
2: okay, tapi macam cara kita ni kan macam menghalalkan sesuatu yang haram.
0: Mengibah.
2: Bolehkah kita bicara tentang orang lain di belakang mereka?
0: Ya, macam kalau begitu itu macam kira mengumpat lah tu kan.
2: Kira mengumpat lah betul kan. Dia macam mana tu Mr. B?
0: Macam mana ni Mr. B?
3: Ya betul, kira mengumpat lah tu. Saya macam terkejut dengan Hasman. Dia menggibah. Mantap bang.
2: Menggibah ya, kan.
3: Ait-ait sinetron. Okay.
0: Natural.
3: Natural lah. Masya Allah.
0: Sinetron.
3: Kalau ghibah ni adalah kita menceritakan sesuatu berkenaan dengan saudara kita, kebiasaan di belakangnya. Dan ghibah ni akan jadi ghibah kalau cerita tu adalah cerita-cerita yang buruk pasal dia. Itu ghibah. Maksudnya kita menceritakan kejelekan, menceritakan perkara-perkara yang bila dia dengar dia nak suka. Itu mengumpat kan, ghibah. Maka dalam Islam memang kita diharamkan untuk menceritakan keburukan ataupun perihal saudara-saudara kita di belakangnya, di hadapan saudara kita yang lain. Kenapa diharamkan perbuatan tersebut? Sebab kalaulah walaupun betul bukan perkataan kita itu, dia akan jatuh kepada ghibah, mengumpat. Haram. Apatah lagi kalau apa yang kita cerita itu tidak betul. So dia akan boleh jatuh kepada fitnah.
2: Betul.
3: Fitnah ini jauh lebih besar kesannya daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Kan? Jadi kalau boleh, cubalah untuk kita elakkan diri kita. Walaupun memang kadang-kadang dalam persekitaran kerja itulah sesuatu yang boleh menghilangkan kepenatan. Saya faham juga
0: daripada mengantuk.
3: Mengantuk. Kamu tu ada cerita gak? Mata yang tadi sepet terbuka luas.
0: Terus ya?
3: Mata berbicara betul kan?
2: Betul.
3: Cuma memang Allah sudah ingatkan kita dalam Quran bahawa perbuatan itu umpama kita makan daging saudara kita. Kan? Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu? Sudah pasti kita tidak suka untuk makan daging saudara kita. Tapi kalaulah kita di kalangan orang yang digibah, apa respon kita? Saya tertarik dengan satu kisah Imam Syafi'i. Bila mana orang cerita, murid yang cerita, dia kata, Imam Syafi'i, tadi orang yang salam kau cium tanganmu tu adalah orang yang gibah di belakangmu. Maksudnya dia mencerita tentang kejelekanmu. Imam Syafi'i apa responnya? Dia kata, alhamdulillah, itu menunjukkan aku ni seorang yang karisma. Orang hanya bercerita kejelekanku di belakangku. Ya. Orang tidak berani menceritakan kejelekanku di hadapanku. Maka aku memandang itu sebagai hal-hal yang biasa saja. Maksudnya tidak efek pun dengan dia. Ya, maksudnya orang yang digibah itu sebenarnya ketahuilah bahwa anda orang terpilih pada hari itu untuk dijadikan topik untuk menghilangkan kemengantukan di ofis.
1: Tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawo FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
6: Telefon kami di talian
5: 0897782443.
7: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
5: Jadi, karok yuk. Karok yuk.
6: Setiap Sabtu dan Ahad,
5: 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karok yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 0897782 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Anda boleh karaoke tanpa lagu lah . Ataupun anda boleh juga buat ucapan menerusi talian kita ataupun menerusi WhatsApp Tower FM Station pilihan anda. Dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp di 0194903838. Jadi, Wafa menantikan pemanggil-pemanggil di talian untuk berkaraoke untuk edisi hari ini 3 Oktober 2020. Dan kita bacakan juga ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Baik, tapi ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
7: Hello.
0: Hello, siapa tu? Hello.
7: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yeah. Siapa di talian?
7: Jarin dari Taman Semara.
0: Jarin.
7: Ayah Natasha.
0: Oh, ayah Natasha. Yeah. Uncle Jarin. Yeah. Apa khabar Uncle Jarin? Sihat ke tu?
7: Alhamdulillah.
0: Tania. Natasha baru habis ni kan? kita ucapkan Tania.
7: Saya pun baru balik juga tu dari Johor kemarin.
0: Dari Johor kemarin. Tania lah sekali lagi untuk Natasha. Ya, alhamdulillah.
7: Terima kasih. Sahabat Natasha kan?
0: Betul. Okey, Uncle. Okay. Petang ni mau karok lagu apa, Uncle?
7: Ni mau lagu. Lagu ke... Fantasi Bulan Madu.
0: Okey, silakan. 1, 2, 3.

0: Itu sajalah.
1: Itu sebab dia.
0: Saya memandu juga. Ya.
1: Okay.
0: Saya ucapkan lagu. Saya ucapkan untuk semua yang mengenali diri ini. Ayah Natasha. Dan tidak lupa juga buat DJ-DJ yang bertugas. Terima kasih. Kena memberi peluang pada saya. Tak lupa juga Jamal Lope dan Awe Aladdin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dia bersama dengan ayah kepada Ina Tasha, iaitu apa ni, Encik Jaharin, ya, ataupun Uncle Jaharin. Mana tidak tumpah kuah kalau tidak ke nasi. Untuk pengetahuan anda, Ina Tasha merupakan salah seorang finalis juara impian yang baru-baru ini yang ketiga, ya. Tak salah saya, yang ketiga bagi tahun 2024 ke 2025. Jadi salah seorang finalis untuk juara impian kita. Salah satu bakat lah, ya, yang ada di Tawau ini. Okey, bersama dengan pemanggil kita di talian lagi pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang, DJ Wafa.
1: Assalamualaikum, Kak Raimah. Apa khabar, Kak Raimah Saleh?
2: Sehat-sehat saja.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di Lahad tu, Kak Raimah?
2: Mendung-mendung
1: manja, ya. Okey, Kak Raimah, petang ni mau karaoke atau ucapan, Kak Raimah?
2: Ucapan salam sejak
1: di. Okey, baik, silakan.
2: Salam petang ni untuk semua rakan-rakan adik-adik kita FM Jamazon. Sorry tak sebut nama. Dan semua keluarga di Kampung Silam ni, Makcik Haja Palma, Makcik Ia, Pak Uklin, Kak Maya Saleh, semoga sehat. Abang Amin, Abang Kasih, Abang Ulu, Kak Pina, si kecik Nino, Kasih Kasrina, Kak Jenet, dan serta semua lah di JK, di Jawafah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ucapannya, Kak Raimah. Itu dia bersama dengan kita, Kak Raimah Imah. Jadi kepada anda yang mungkin tak mau menyanyi, nak mau karaoke, tak apa, boleh juga ucapan, mungkin ada ucapan rindu buat kawan-kawan. Mungkin ada yang sambut hari lahir, sambut anniversary, boleh je terus hubungi di 089-778-243 bersama dan pemanggil kita di talian lagi pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang. Assalamualaikum, Wafa.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Jamal Lope sini.
1: Hai, Jamal Lope. Kenapa macam lain suara si Jamal ni? Selesai ke, Long?
3: Berubah sebab dengar Abang Ger nyanyi tadi tu.
1: Oh, ya.
3: Jaharin.
1: Oh, Abang Jaharin. Terus berubah jadi besar suara. Ya. Okey, Long. Petang ni mau karaoke lagu apa, Long?
3: Mau karaoke lagu Spoon.
1: Spoon.
3: Kini.
1: Okey, silakan. Ya. Satu, dua, tiga.
3: Okey, dengarlah.

0: Okey, terima kasih.
1: Sengsara betul yang ditanggung itu, Long ya. Okey, Long, ada ucapan untuk hutang ni, Long?
0: Ucapan buat Abang Ger. Kami panggil Abang Ger. Jaharin.
1: Jaharin.
0: Kerja kan dulu. Semoga sihat-sihat selalu, Bang. Sama Jumari Amin. Dan pendengar semualah, pendengar setia Tau FM. Teruskan dial. Dial karaoke dan ucapan buat kawan-kawan yang dalam perjalanan balik. Hati-hati di jangka ya. Okey.
1: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Teruskan dengan Tau FM. Plan anda.
1: Iya, tidak bersama kita Jamal Laupa ataupun Along. Terima kasih untuk lagu Spoonnya. Okay, kita ada pemanggil lagi di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Ni Marga ni, Marga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, Marga.
2: Ya.
1: Yeah. Okey, yeah. Marga, petang ni makaroka lagu apa, Marga?
2: Apa ni? Camellia.
1: Okey, silakan. 1, 2, 3.
2: Gusan hari-hari indah bersamamu, Camellia.

0: Ya, itu dia bersama dengan kita Marga. Oh, terus tu mati. Terima kasih. Rakan kita Marga untuk lagu Kamelianya. Baik, kita menantikan lagi pemanggil. Ah, ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello, siapa tu?
1: Ya, ini Falcon.
0: Falcon?
1: Ya.
0: Oh, Falcon buat panggilan dari mana tu, Falcon?
1: Lahadatu.
0: Okey, petang ni mau karaoke atau ucapan Falcon?
1: Mau cuba-cuba karaoke.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu luar.
0: Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
1: Tunggu sebentar. Solat lagu. Tunaikan lupa. Kewajibanmu. Sembahyang padu. Di awal waktu ikut cara Rasulullah. Tunggu sebentar, olatlah dulu, rapat-rapatkan dan luruskan safu atul ihram bersama imam ikut cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Ada ucapan untuk petang ni, Falcon?
0: Saya ucapkan semoga semua yang mendengar tu akan diberi rahmat,
1: amin,
0: hidayah dan keselamatan dunia akhirat.
1: Amin. Begitu juga dengan anda. Baik, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu bersama rakan kita Falcon di Lahad Datu. Baik, anda juga boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Kita ada juga ucapan daripada rakan-rakan, nanti kita Wafa akan bacakan. Kita ada pemanggil lagi di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Lalong.
1: Lalong. What the letter si Lalong. Takut salah orang tadi. Okay, Lalong. Di mana tu Lalong?
2: Sekarang ni awe. Santai-santai dulu, bawa anak jalan-jalan.
1: Oh, main-main kita. Oh, nak mendung ke di sana?
2: Mendung.
1: Mendung lah juga kan. Okay. Okay, Lalong. Petang ni mau karaoke lagu apa, Lalong?
2: Mau karaoke tapi lagu ni tak tahu lagi lagu apa. Antam sialah, saya start lah. Amin terlintas di hati, itulah lagu dia.
1: Okay, boleh. Silakan. 1, 2, 3.

0: Akan ku ala DJ kacau lah bini DJ hilang mod. Lari kor ala bini.
1: Okey, silakan korusnya.
0: Mau bagi ucapan lah DJ.
1: Ucapan, okeylah ucapan, silakan.
0: Ucapan ni terutama saya nak buat ucapan buat EO saya, Puan Saria Malaka yang telah pindah estate dan juga Mr. Sarizam. Yang tu Agati Hestel lah, Area Benta kan. Dan semualah yang mengenai Lalong, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan selalu. Dan buat Kak Siti tu, tak boleh lupa lah Kak Siti tu yang telah pencen awal tu, mudah-mudahan sihat, tekanan darah tu normal, sudah ada pikiran, tenang. Dan buat DJ, sihat-sihat selalu.
1: Baik, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih, Lalong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu bersama rakan kita, Lalong. Katanya bawa anak-anak pergi jalan-jalan di highway, kan? Tapi mendung-mendung juga, kan? Tapi mendung tak bererti hujan, kata Daddy Doris dan juga Ella. Gitu, ya? Okey, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Abang Timbul kita dari Takada. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Kita selamat petang semua buat DJ Wafan dan juga juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Rakan kita Abang Timbul, kita ada juga Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Wafan. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu. Selamat bertugas. Terima kasih. Baik, nanti hati-hati. Terima kasih ucapannya Makcik Suri. Lama dah jumpa Makcik Suri, kan? Apa khabar Makcik Suri, sihat ke tu? Bersama dengan Makcik Suri kita untuk ucapannya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi anda boleh dial di 089-778-243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Daddy Doris dan juga Ella. Ini dia, Mendung Tak Bererti Hujan. Terus bersama kami di shownya Hujung Minggu.

0: Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok You di Tawau FM.
1: Ya, Karok You di Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda boleh dial di 089-778-2243 untuk bersama-sama menerusi Karok You. Kalau ucapan pun boleh juga petang ni. Baik, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa di talian?
2: Ahmad Bulan Singh ni.
1: Oh, Cik Ahmad Bulan Singh. Oh, okay, Cik Ahmad Bulan Singh.
2: Ucapan sejauh ini.
1: Okay, silakan ucapannya, Cik Ahmad.
2: Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Adla Wali. Membawa rombongan petang-petang ini, pada malam ini lah, mengurut. Jadi diharap kepada pengunjung-pengunjung malam sista malam ini, dipersilakanlah pergi mengurut, jangan lepas berjuang. Sebab ini jarang-jarang dan kadang-kadang. Jadi aku haraplah kepada pengunjung-pengunjung, silalah datang. Saya punya customer pada malam ini bolehlah datang, sebab saya punya lembur tu terakhir tu.
1: Terima kasih. Baik, terima kasih Cik Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dah bersama dengan Cik Mat Bulan Singh kita. Baik, tak ada lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Faldisari dengan ucapan Assalamualaikum dan salam syuknya hujung minggu kepada semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Waalaikumsalam Faldi. Selamat tugas DJ Wafa. Love buat nanti, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk ucapannya Faldi. Kita ada juga rakan kita Hassan dari Indra Sabah. Assalamualaikum. Salam senja. Waalaikumsalam. Katanya selamat menaikkan solat fardu maghrib dan juga isyak nanti. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terus mendapat kurnia berkat ilahi. InsyaAllah. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.54 minit petang. Mungkin kita boleh terima satu lagi pemanggil yang terakhir untuk petang ini. Anda boleh dial di 089-778-2243 sebelum kita melabuhkan tirai untuk Karok Yoke untuk edisi hari ini. Kita nantikan pemanggil lah. Tapi kalau nanti Wafa. Okey, kita ada pemanggil terakhir di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, ada apa? Boleh cuba sekali lagi. 089-778-2243 untuk pemanggil yang terakhir untuk Karok Yoke untuk edisi hari ini 3 Oktober. Ya, ini dah pemanggil kita. Hello, selamat petang. Okey, dapat malu-malu mungkin orangnya. Dapat talian terus jaga saya mati. Okey, tak apa. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sudah sudi bersama-sama dengan Wafa menerusi Karok Yoke, yang sudah pun menghibur kita, menghibur kami di talian. Dan juga ucapan. Ada satu lagi ucapan daripada rakan kita Nisha Alicia di Sempurna. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Nisha? Selamat petang katanya buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM mantap hingga ke 7 malam. Bertemankan DJ Wafa. Terima kasih. Selamat berkonti. Balik nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha untuk ucapannya. Baik, dengan ucapan itu berakhirlah sudah untuk Karok Yoke kita edisi hari ini 3 Oktober 2026. Terima kasih buat rakan-rakan yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karok Yoke. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tunggu, dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 5.58 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan kawasan Tau Barat, masih waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.02 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Harian Anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.11 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah, sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

siapkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: tak duit. Duit ni tak esok.
1: Ha? Duit tak esok? Duit esok-esok lah.
2: Apa kau cakap? Duit esok? Kisah apa aku?
3: Bully ialah perbuatan yang menyakitkan hati, perasaan atau tubuh orang lain secara sengaja dan berulang kali, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau media sosial. Akta buli telah berkuat kuasa. Hukuman berat menanti pesalah. Jangan takut, jangan gentar, hentikan buli.
4: Pesanan ini dibawakan daripada saya, Wirma Susanti binti Matar Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Kelabakan dan Tawo FM, stesen pilihan anda. Biar retro mengganggu kenangan.

Ya, itu dia lagu yang dikeluarkan pada tahun 1978 bersama-sama dengan Hel Amir dengan lagu Pulang ke Desa, membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Ya, sebelum kita berakhir menerusi shownya hujung minggu, Awaf ingin bacakan satu lagi ucapan daripada rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Dengan ucapan salam kepada DJ, selamat bertugas dan juga salam hujung minggu. Dan juga Aiman, saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau, ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir dan juga bulan ini, terutamanya rakan Facebook yang bernama Syawal. Katanya selamat hari lahir, semoga sihat selalu dan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezekinya, cepat kahwin gitu. Amin. Terima kasih DJ Wafa. Terima kasih juga rakan kita Aiman di Taman Ria 6. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri siaran untuk hujung minggu ini, ingatlah satu perkara, jangan terlalu sibuk mengejar kehidupan sehingga kita lupa menghargai kehidupan yang sedang kita jalani. Jadi luangkan masa bersama dengan keluarga di hujung minggu ini. Hubungi insan yang kita sayangi, rehat secukupnya dan jagalah kesihatan. Jika ada masalah yang belum selesai, selesaikan satu demi satu. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri ya, kerana setiap orang mempunyai perjalanan dan waktunya masing-masing. Dan kepada anda yang sedang berusaha mencapai sesuatu, jangan mudah berputus asa. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten juga membawa kita lebih dekat kepada impian. Jadi semoga hujung minggu ini memberi ruang untuk kita berehat, bersyukur dan mengumpul semangat untuk menghadapi minggu yang baharu. Jaga diri, jaga hati, jaga keluarga, semoga yang baik-baik saja hadir dalam kehidupan kita. Dan terima kasih juga kesetiaan anda yang bersama dengan Tau FM sehingga kini, dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan sebab kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain esok seperti biasa, shownya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Terima kasih yang terus setia bersama dengan Tau FM. Selamat berhujung minggu, selamat berehat dan semoga perjalanan pulang anda sentiasa dipermudahkan. Offer tinggalkan anda dengan lagu daripada George Michael, ini dia Careless Whisper. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Punto turbo, show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Yahoo.

0: Yeah.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
2: radio pilihan anda.
3: Tawau FM. Tawau FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relax Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Perdani untuk anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, yang terus bertemankan frekuensi ini 89.9 dan kembali bersama-sama dengan saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang kedua. R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, dan kita akan terus bersama-sama di udara hingga ke pukul 12:30 malam nanti dengan pelbagai rentak lagu dan juga pelbagai info menarik akan dikongsikan untuk anda. Hari ini hari Sabtu, hari cuti kan, dan bagi anda yang dah tahu mau pergi mana kan hari ini, malam ini, apa kata Wan ajak anda untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu yang berlangsung malam ini bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu pukul 8 malam ya, dengan membawakan persembahan artis tempatan Sabah. Antaranya kita ada Dan Bisa, Elika Paujin, juga dibawakan The Mel Efferson serta ratu-ratu daripada Sabah ini. Ratu dan juga ini dia Ratu Lepa 2025 Azira, juga Unduk Gadau 2026 Jelvia Vanessa serta Randawi Tabandang 2026 iaitu Denali Daud, dibawakan untuk malam gala Ritma Kinabalu bersempena dengan program yang berlangsung ketika ini, iaitu Ritma Kinabalu bertempat di Padang Merdeka Kota Kinabalu, dan program ini berlangsung sejak semalam hinggalah esok. Jadi untuk anda malam ini, jangan lepas peluang untuk bersama-sama memeriahkan malam gala Ritma Kinabalu dengan pelbagai pengisian yang menarik dibawakan, dengan antara lainnya pameran kebudayaan, perkampungan budaya, permainan tradisional, tamu seni, pameran juga pelbagai pengisian menarik dibawakan untuk anda dalam program tersebut. Jadi isilah masa anda untuk aktiviti-aktiviti yang ada dilaksanakan di Kota Kinabalu ini. Baik, sebagai mana kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7:17 malam, dan selepas itu 7:30 malam pula akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia kumpulan Mojo, lagu ini dahsyat. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM

0: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
6: Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
6: Baguslah.

0: Refers ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Berbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
1: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesehatan Awam, Jabatan Kesehatan Negeri Sabah.

Bagus Bah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

R&R di Sabah FM. Bagus bah, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan kita akan bersama-sama hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, dan bagi anda yang mungkin tengah makan malam waktu ini, makan malam dengan keluarga kah, rakan-rakan kan, selamat menjamu selera, selamat makan malam ya. Dan juga bagi anda yang tengah memandu tu, selamat memandu, nak ke mana tu. Okey, pastikan anda pandu berhati-hati, dan ingatlah orang yang anda sayangi, jangan biarkan mereka menantikan kedatangan anda dengan tangisan ya. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda, dan apa juga aktiviti maupun urusan anda sepanjang hujung minggu ini, Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Okey, dan bagi anda pula yang terlepas untuk mendengar carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 2 petang tadi, sekali lagi akan dibawakan untuk anda siaran ulangannya pada pukul 8 malam ini. Carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk kedudukan minggu ke-30, yang mana program ini ataupun rancangan ini merupakan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Nantikan pukul 8 malam ini, jam yang ketiga R&R di Sabah FM. Bagus bah, jangan ubah frekuensi anda, pastikan kamu terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Ini dia Mark Adam, Sayang Apa Khabar. Sabah FM, bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Baguslah.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia Seran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 untuk minggu ke-30. Pastinya siaran hari ini 3 Oktober 2026. Wow, cepat sungguh masa berlalu. Masuk bulan Oktober sudah kita, minggu ke-30 sudah dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17. Jadi, di manakah 11 buah lagu yang telah pun anda undi? Sebab apa 11? Sebab minggu lepas kita ada pencalonan lagu baharu. Adakah lagu yang baru saja dicalonkan itu tersenarai dalam 10 kedudukan untuk minggu ke-30? Tunggu dan nantikan. Pastinya minggu ini alahai sedih. Sebab apa? Sebab minggu ini kita ada lagu yang tersingkir keluar dalam kedudukan untuk minggu ke-30. Baiklah, kita redakan dahulu. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-9, persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di RTM Klik. Wow, di mana tu sekarang ni? Ada yang mendengarkan kita melalui RTM Klik berada di luar negara. Okey, baiklah sekarang ini anda bertemankan saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita berhibur, pastinya hiburan bersama dengan artis tempatan Sabah, lagu-lagu tempatan Sabah. Okay, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya alahai lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, Happy Music at Lee Slumber. Jom kita berhibur bersama Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas. Okey, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Sekali lagi terima kasih untuk anda yang menyokong dan juga mengundi 11 buah lagu anda undi pada minggu ke-29, sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi minggu ini pastinya satu buah lagu akan tersingkir keluar. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu lepas, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga, iaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke

Santai-santai hujung minggu sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, sambil-sambil tu dengarkan siaran Sabah FM kalau dalam kereta tu di frekuensi sekitar Kota Kinabalu 89.9. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kelima. Minggu ini di anak tangga yang ketujuh, iaitu persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

manakah lagu yang anda undi untuk minggu ke-29? Okey, pastinya minggu ke-29 ada 11 buah lagu kita undi. Niza pun undi juga, bah. Okey, ada 11 buah lagu yang diundi sebab kita ada lagu pencalonan baharu. Jadi, dalam 11 buah lagu itu, ada satu lagu yang tersingkir keluar. Penghujung rancangan nanti, Niza akan bagi tahu anda semua, okey? Lagu siapakah yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Wow! Lagu ini baru sahaja dicalonkan pada minggu lepas. Lagu pencalonan lagu baharu menduduki anak tangga yang ke-6 terus. Okey, laju dia pergi pintas tu. Okey, dia pergi pintas lagu di anak tangga ke-10, 9, 8, 7 terus menduduki anak tangga yang ke-6. Siapa lagi kalau bukan lagu persembahan Kimberly Myra dengan tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Pastinya pukul 3 petang nanti, penerbit kelas dari seksyen hiburan dan muzik akan kongsikan potan undian melalui Facebook rasmi seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Okey, pastinya pelbagai info-info menarik mereka akan kongsikan melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Jangan lupa terus follow Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Terima kasihlah untuk anda yang sudah pun follow. Ingin kita kongsikan kepada anda semua setinggi-tinggi tahniah kita ucapkan kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang akan diadakan di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 Ahad bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang Ditar Putra Unimas. Okey, semoga bersemangat wajah dan bersinar di pentas Gilang Gemilang. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi perjuangan. Lagu apakah yang beliau akan bawakan? Kita tunggu dan nantikan pada 11 Oktober. Okey, baiklah. Kita kembali lagi bersama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17, minggu ke-30. 5 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangan ke-5, 4, 3, 2 dan juga juara untuk minggu ini. Okey, minggu lepas, minggu ke-29, kumpulan Mawar B6 menjadi juara. Adakah kekal untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan, okey? Kita berhibur dulu dengan lagu yang menduduki anak tangan ke-5. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangan ke-6. Persembahan Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

Lagu siapakah yang tersingkir keluar untuk minggu ke-30? Okey, Nizar akan kongsikan sebentar saja lagi. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-2, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-17.

Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam pemanduan anda. Ada yang berada di rumah sekarang ini sambil-sambil kemas rumah hujung minggu kan? Almaklumlah, hujung minggu lah untuk kita mengemas rumah bersama dengan keluarga tercinta kan? Sambil-sambil tu mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini, okey? Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan kedudukannya untuk minggu ke-30. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga ketiga.

Baiklah, kedudukan mingguan kelas musim ke-17 pastinya pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsikan potan rasmi undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja untuk anda mengundi, semuanya di hujung jari kita saja. Okey, klik klik klik klik lepas tu hantar. Banyaklah undian yang akan masuk. Undian akan dibuka pukul 3 petang siaran kelas hari Sabtu dan akan ditutup setiap hari Rabu pukul 12:30 malam. Hanya ada beberapa hari sahaja anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya, wow, lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Billy, Studio FM.

0: Nampaknya ada dua buah lagu yang belum Niza umumkan kedudukannya. Adakah menjadi juara untuk minggu ke-30 ataupun lagu itu tersingkir keluar untuk minggu ini? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-30 siaran hari ini 3 Oktober 2026. Lagu ini kekal menjadi juara untuk minggu ke-30. Minggu lepas, minggu ke-29 juara, minggu ini pun menjadi juara, iaitu siapa lagi kalau bukan lagu Darimu persembahan kumpulan Mawar B6. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

kepada kumpulan Mawar B6 dengan dahsyat lagunya Darimu kekal menjadi juara untuk minggu ini, minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Dan alahai sedih pula sebab lagu ni Niza suka tau tajuk lagunya. Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera, itu dia lagu yang tersingkir keluar untuk minggu ini sebab kurang mendapat undian daripada anda. Terima kasih banyak-banyak lain untuk anda yang mengundi lagu-lagu ini dari awal lagi sehinggalah sekarang, bertahan cukup lama dalam kedudukan mingguan kelas untuk musim ke-17 lagu Si Rambut Kuning Atmosfera, iaitu lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Lagu tersingkir keluar untuk minggu ini. Okey, baiklah, nampaknya 10 buah lagu sahaja yang anda akan undi untuk minggu ke-30. Untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat menemani Niza kan? Tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-30 siaran 3 Oktober 2026. Lagu di anak pengen ke-10, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak pengen ke-9, Kau Di Hatiku, Joey. Lagu di anak pengen ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak pengen ke-7, Sentiasa Ada, Kiroy. Lagu di anak pengen ke-6, Bayang Dalam Cahaya, Kimberly Myra. Lagu di anak pengen ke-5, Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak pengen ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu di anak pengen ke-3, Kita, Hedy Moru. Lagu di anak pengen ke-2, Tirai Besi, Kamarul. Dan juara untuk minggu ke-30, Darimu, kumpulan Mawar B6. Dan lagu tersingkir untuk minggu ini, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Dan pastinya untuk anda yang terlepas lagi mendengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan kelas ini, jangan risau. Malam ini kita ada siaran ulangan, okey? Pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus, bah. Baiklah, nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama saya Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. 2 hingga 3 petang, 8 hingga 9 malam setiap hari Sabtu. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye-bye.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Bisa nan ini dibawakan oleh
1: Baguslah. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
4: Rock Lu hanya di Sabah FM.

0: Eh, Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Back to back music tanpa henti.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Rock Lu hanya di Sabah.

Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahasa. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9 walau dimanapun juga anda berada dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad dalam R&R edisi Sabtu hari ini 3 Oktober 2026, okay? Dan waktu ini kita terus saja berhibur dengan ruangan lagu-lagu rock, rock lu hingga ke pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan apapun, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak bacakan salam-salam dedikasi ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini, ya. Dan terima kasih untuk anda semua yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda, ya. Okey, kita ada rakan kita Marsha Saleh yang berada di Tawau. Katanya sambut tugas dalam R&R, moga lancar dipermudah bersiaran hingga penghujung siaran dan sihat ceria selalu. Terima kasih. Katanya selamat berhujung minggu ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Dan seterusnya rakan kita Norzita Zita, waalaikumsalam. Katanya sambut konti dalam R&R dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM di mana juga berada. Dan buat Wan, semoga lancar bersiaran hendaknya Sabah FM. Bagus. Terima kasih Norzita. Juga seterusnya rakan kita Tantari dan Mas Merah dari Selangor Darul Ehsan. Salam ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada dan terus dengarkan Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, lagi satu ucapan. Sebelum kita berhibur, rakan kita Timbul di Tawau. Katanya buat DJ Wan, selamat tugas dan juga selamat malam minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah. Okey, itu di antara rakan-rakan pendengar kita yang sempat kita sapa waktu ini. InsyaAllah, dari semasa ke semasa, Wan akan sapa lagi anda. Dan apa yang Wan harapkan, anda terus suka mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Ini dia, Fabian's penantian Sabah FM. Bagus. Bagus.

0: sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Rock Lu di Sabah FM. Bagus bahkan terus menceriakan malam anda hingga pukul 12.30 malam nanti. Bagi yang tengah bekerja waktu ini, bekerja pada shift malam ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Kita sama, kita geng ya. Semoga apa juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah. Amin. Baik, 11 malam nanti kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Namun sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak kongsikan lagi informasi untuk anda. Ini pesanan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN ya, di mana KDN menerusi Jabatan Imigresen Malaysia JIM menyeru masyarakat supaya menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada saluran rasmi sebelum menyebarkan maklumat berkaitan operasi serta pengurusan imigresen ya. Maklumat yang tepat dan disahkan penting bagi mengelakkan kekeliruan serta salah faham dalam kalangan masyarakat. KDN dan Jabatan Imigresen kekal komited memastikan penyampaian maklumat kepada masyarakat dilaksanakan secara jelas, tepat dan bertanggungjawab. Dan juga harus diingatkan untuk kita semua agar sebelum kongsi ataupun berkongsi sesuatu maklumat yang kita dapat di media sosial, kita perlu semak, sahkan dan juga sebelum sebar. Kita perlu semak dan sahkan sebelum kita sebar kepada orang ramai ataupun masyarakat di sekeliling kita ya. Jangan mudah terpedaya dengan apa juga maklumat yang kita terima di media

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.
2: Sentiasa di hati.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik, angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikenalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah suatu kawasan yang strategik. Dia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan saja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak USM MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Khalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti milik Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Saari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada asi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.
8: Baguslah.

0: Dawau 95.7 FM.
1: Rock Low.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM Bagus Bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus dengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan ada penyampai Wan Hizu Ahmad untuk jam yang terakhir R&R edisi Sabtu hari ini, hari ketiga kita berada di bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini kan, 3 Oktober 2026. Pejam celik cepat sangat masa berlalu kan. Sekarang sudah pun bulan yang ke-10 dalam tahun 2026 ini, berbaki 2 bulan saja lagi kita akan melangkah ke tahun baharu pula, tahun 2027. Jadi apapun bagi anda yang telah pun hajatnya telah pun tertunai untuk tahun ini, syabas dan tahniah. Dan bagi yang belum lagi, jangan berputus asa, kuatkan tekad, teruskan asa, teruskan usaha anda untuk mencapai apa yang anda impikan. Wan doakan semoga semuanya dipermudah dan anda dapat mencapai apa yang anda impikan. Tiada yang mustahil ya, jika anda berusaha dengan gigi diiringi dengan doa dan juga tawakal, berserah kepada Allah SWT. Tapi perlu berusaha terlebih dahulu ya. Okeylah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, Wan nak sapa kawan-kawan pendengar kita yang bersama-sama kita menerusi laman Facebook rasmi Sabah FM. Selamat malam buat Muhammad Syahir Asbi Rosli yang berada di Sandakan, juga seterusnya rakan kita Timbul di Tawau, Julia Ayang Marikan, juga kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan, terima kasih. Juga kita ada James Pangiran, Ramli Lee, Saljia PI, Umar Wira Arkusumar juga pun ada, terima kasih. Seterusnya Tantari dan Mas Mira, juga Muhammad Yusof. Itu antara rakan-rakan kita yang bersama kita di FB rasmi Sabah FM. Dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, semoga sama sampai kemudian juga destinasi yang anda tuju, pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan semoga ruangan Rock Lu ini dapat memberi anda kesegaran, menyegarkan anda dalam pemanduan malam ini. Okey, pandu berhati-hati, semoga sama sampai ke mana juga destinasi yang tertuju. Dan terima kasih anda terus dengarkan Sabah FM. Ini dia Henny Black, lagu ini hanya dalam lagu Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
3: Afra Sabah FM.
4: Rock Lu hanya di Sabah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baik, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 2002 ya, dan tahun ini lagu tersebutlah pun berusia 24 tahun, sama seperti umur Wan. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sedar ya, Wan akan mengakhiri tugas Wan untuk hari ini untuk R&R edisi Sabtu hari ini, 3 Oktober 2026. Apapun, sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan siaran Sabah FM bermula pukul 6 pagi tadi, R&R bersama dengan DJ Dalin 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan seterusnya disambung pula oleh DJ Clay 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, dan juga bersama-sama dengan Wan 6 petang hingga 12 tengah malam. Apun, semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan sepanjang hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insyaAllah siaran Sabah FM akan kembali bersama-sama dengan anda esok bermula pukul 4 pagi dalam rentak 4-6. Dan selepas ini pula pukul 12 tengah malam kita akan sambung siaran nasional FM. Esok RR hujung minggu, relax dan rehat di Sabah FM, anda akan ditemani oleh Kakak Cik. Okay, apapun, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur dari sini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siaran Sabah FM pada minggu depan. Okay, untuk itu, Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Sabah FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk Nasional Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai. Jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bang, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Libat peti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daru, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Death Gapsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Shaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya, tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlombaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nodiana Nodin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang, Kangkar Cha'ah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya, Atan, Ajis, Bayi, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin, Elbiana Rosiliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemo Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Cha'ah, terus cemerlang dan senang lah fam. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juas Mizi, Abdullah Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jamaah Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Cable. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambit kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang panjang nak call buah hati kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansop juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan GBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: suara anda. FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

It's been sini dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ciri-ciri selalu. Jangan termenung sangat, jangan sedih-sedih, jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa di kandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkanlah jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ni sebenarnya antara usaha Farma memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mak Max, Abang Lori, pam pam pam. Dia katanya kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia, Izora, Alan Burger, Geni, Drive Pinang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Varisa, Ida 78, Virus Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zulbahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, Kupu-kupu Beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Razal, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azuriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmidah Junaid ataupun Waknya, Waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang. Waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi, selamat pagi. Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin, pom pom pom. Mantap. Okay, hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai. Potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti. Sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah. Banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
Kalau untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ya, ini dia, Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandik, menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir Abdul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensha, Wife Zam, Merpati Putih Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andida Pentiga, Rashidah Halidi, Puteri Noraka Liza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat peniaga kepada peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang meniaga warung, kedai makan, ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam, ikan siakap tiga rasa saya nampak. Kailan ikan masin, telur dadar, sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. ET 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori pom-pom-pom. Okey, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala, ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan meniteskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone Lagu.

Zuman Gumelan datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu tu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya, kalau tanya saya, perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat, entah jadi macam mana dah. Saya ingat lipat kain ni tak penat ke? Penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni, golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air. Terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga. Dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida, kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang, katanya Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 East, Mela, Nuras, Mozart, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah, GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang, layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya, saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je, termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Persembahan daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat, jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, bon. Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober, insyaAllah. Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, sambung lagi menangis tapi bujuk hatil, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan, lirik juga oleh Allahyarham Dato' Adnan Nabuasan, persembahan daripada Farah, Tangisan Dalam Kerinduan. Terus layan, terus dengarkan, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FL. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya, dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil, teringatkan kenangan lama, kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja nak bangun, nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah percayalah semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di parlimen, untuk ini untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan parlimen, mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini, sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima parlimen ke-15, dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam, dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam, manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di parlimen, sebab dekat parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979, selamat pagi Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza, terima kasih. Ajimi juga terus bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi hujung katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Sheila dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan, orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amiru, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Nah, bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, nah, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti, dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Kita lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menembakkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalija, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, selatan Thailand, Singapura, Brunei, malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malah segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah, teringatkan kawan-kawan. Sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan? Bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga ketepasa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

0: Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: lagu ciptaan Allah Yerham Dato' Esatan. Lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual. Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita...
1: Bagus ba. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Rentak.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
4: Ha? ACO?
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya ACO.
7: Dan saya tujuan kekli.
8: Kamu yang solid. Solid,
4: jangan lupa pakai tali pegang sepeda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Saya Nata Jason, pelumba basikal negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus, bah.
3: Syoknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
4: Rentak 46 Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Dialah Rabb, dialah Tuhan. Hanya Dia yang kita sembah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan sesungguhnya kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Sahabat pendengar yang mulia, sambil-sambil selawat, mari kita ya bilang orang kalau tidak keterlaluan, sambil-sambil tu pejam mata. Tapi kalau memandu jangan, ya yang memandu jangan pejam mata. Hiruhara kadang-kadang belangkar, na'udzubillah. Yang tidak memandu ataupun yang santai-santai, cuba kuno tutup mata sekejap, renung ke dalam diri kita. Ya cuba kuno pegang dada kita. Allah, dalam dada tu ada satu organ yang sentiasa berdegup. Kita bangunkah, kita tidurkah, degupannya tidak pernah berhenti, ya Allah. Dan degupan itu adalah degupan jantung kita. Bila jantung kita berdegup, maknanya kita masih hidup, sahabat yang mulia. Allah masih pinjamkan kita sifat hayatnya. Allah kasih pinjam kita untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Makanya jangan lupa, sahabat yang mulia, setiap saat Allah Ta'ala itu tidak pernah melalaikan kita. Allah tidak pernah buang kita. Allah tidak pernah sia-siakan kita. Allah sayang sama kita. Makanya wajar sebagai hamba kita selalu beringat. Ya, bila kita bernafas, bila kita pegang dada kita, rasa degupan jantung itu, kita terasa maha kasihnya Allah kepada kita. Walaupun kita buat dosa, walaupun kita lalai, walaupun kita abaikan tanggungjawab kita kepada Allah, tapi Allah Ta'ala tidak pernah membuatkan jantung kita berdegup melainkan bila sampai waktunya ajal kita, yakni meninggal dunia. Sayang Allah sama kita. Maka renung, sahabat yang mulia, kemudian ucaplah alhamdulillah dari lubuk hati kita yang terdalam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sambung bicara kita kalam hikmah syair Arab ini. Yang ketiga kita tuntaskan pada hari ini. Apa dia kalam hikmahnya? perkara yang kalau pergi, kalau sudah dia hilang, dia tidak akan boleh berbalik lagi. Apa yang ketiganya? Wathiqatu idha da'at. Wathiqatu idha da'at. Apa dia wathiqah? Itu adalah kepercayaan. Idha da'at, yang telah hilang. Ya Allah, ya Tuhan. Kepercayaan kalau sudah hilang, dia tidak akan balik lagi. Orang yang percaya sama kita, sekali kita khianati dia, bila dia sudah tidak percaya sama kita, percayalah kita sahabat yang mulia, kepercayaan orang itu tidak akan lagi berbalik sama kita. Makanya jangan sia-siakan. Idza tumina khana. Ini dipesan oleh Nabi SAW. Ya, orang munafik itu apa? Bila dia dibagi amanah, dia khianat. Ya, idza tumina khana. Bila dibagi amanah, dia khianat dengan manusia. Dia khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya tidak khianat sama Allah, Pak. Ya, tapi mengkhianati amanah terhadap manusia itu sama macam mengkhianati amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada posisi-posisi tertentu, wabil khususnya ya menyantuni manusia, kita ada amanah-amanah kita, maka itu harus kita pikul dengan sebaik yang mungkin. Kenapa? Kalau kepercayaan itu hilang, ya orang kita tidak akan berbalik lagi. Makanya buatlah kerana Allah, dan kita yakin juga tidak semua manusia itu nampak kebaikan kita betul. Tapi kalau kita yakin dan percaya, kita berbuat sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan, yakinlah kita, insya Allah kepercayaan orang itu nanti Allah yang campakkan dalam hatinya terhadap kita. Jangan kita sibuk menagih kepercayaan orang. Buat saja amanah itu, insya Allah kepercayaan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak amanah, kalau kita tidak lakukan tugasan kita dengan sebaik mungkin, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak melakukan dengan apa yang sepatutnya, satu kali kepercayaan hilang, wathiqatu idza da'at, maka bila dia sudah hilang, dia tidak akan lagi boleh berbalik. Maka ketika itu sahabat yang mulia, apa yang boleh kita buat? Nah, tinggal kita sabarlah kita. Makanya pulihkan balik kepercayaan itu dengan bersikap jujur dan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Maka sahabat yang mulia, untuk siri kali ini kita bincang tiga perkara yang kalau dia sudah pergi tidak akan berbalik. Kata-kata atau ucapan yang sudah terlanjur tidak akan boleh berbalik lagi. Wazamanu idza madha, bila mana waktu yang telah berlalu pun tidak akan boleh balik lagi, dan kepercayaan yang telah hilang juga tidak akan berbalik lagi. Maka jangan kita jadi orang yang menyesal, ya, jangan kita jadi orang yang menyesal. Maka mari sama-sama kita muhasabah, khusus diri saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmatnya ke atas kita, membimbing kita, memberikan petunjuk taufiknya buat kita dalam menjalani kehidupan ini, insyaallah. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Al-Hajj.

Masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari Padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa, talbiyah dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah. Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya, kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya.

0: Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhati-hati.

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang Tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

0: terhibur bersama kami. Shownya hujung minggu.
1: Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik.
2: Muat turun
1: aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Muat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Radio. Ah, my favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut.
2: Kenapa kadang-kadang ini radio RTM di sini ini ya?
1: Hah?
2: Pandai putus pak. Musik instrumental saya dengar.
1: Ah, musik instrumental pun siok kan dengar ba, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
2: Jadi
1: enggak apa ba, Ming. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini pak, kau boleh dengar betul di RTM klik. Semua siaran stasiun radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
2: RTM klik.
1: Iya pak, RTM klik. Kau tap saja bahasa apa, kau punya handphone, telepon kau tuh RTM klik. Ada itu.

berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Syoknya hujung minggu tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan juga selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia tu FM, stesen pilihan anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi ini. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk segmen Syoknya Hujung Minggu untuk edisi hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pagi ini bukan Kakak N sebab Kakak N bercuti hari ini. So Wafa yang menggantikan Kakak N untuk Syoknya Hujung Minggu untuk edisi hari ini. Okey, jadi teman-teman bersama-sama dengan saya Wafa selama 5 jam sehingga ke 11 pagi nanti insyaAllah. Jadi apa khabar semua? Semoga pagi ini kita bangun dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan semangat yang lebih segar. Hujung minggu inilah masa untuk kita berehat seketika selepas sibuk dengan rutin sepanjang minggu kan. Jadi kalau ada yang masih di atas katil, jom bangun perlahan-lahan, tarik nafas dalam-dalam, regangkan badan dan mulakan pagi dengan senyuman. Jangan lupa untuk sarapan, terutama sebelum melakukan aktiviti di luar rumah, dan juga minum air secukupnya supaya badan kita ni kekal terhidrat. Dan luangkanlah masa bersama dengan keluarga, tak semestinya perlu keluar berjalan-jalan, mungkin berbual dan makan bersama pun sudah cukup bermakna di hujung minggu ini. Dan kalau ada urusan di luar, rancang perjalanan dan elakkan memandu ketika terlalu mengantuk. Gunakan hujung minggu ni untuk melakukan sesuatu yang menggembirakan, mungkin bersenam ringan, mungkin berkebun, kemas rumah atau sekadar menikmati secawan kopi sambil mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan paling penting, beri sedikit masa untuk diri sendiri, rehat juga sebahagian daripada menjaga kesihatan kita kan. Dan apa sahaja rancangan anda untuk hari ini, buat dengan tenang dan jangan lupa untuk nikmati setiap detik. Hujung minggu bukan sekadar masa untuk berehat tetapi masa untuk mengisi semula tenaga sebelum kita kembali dengan rutin minggu yang baharu pada hari esok. Diteruskan bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda, teman anda sepanjang hari, di saat berhujung minggu dan juga semoga hari ini dipenuhi perkara-perkara yang baik insyaAllah. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama, sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca dan juga kita ada berita ringkas dari Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 untuk sepanjang hari ini. Wafa akan kongsikan anda menerusi jam yang pertama di Syoknya Hujung Minggu ini. Hiburan bersama-sama dengan Rizky Febian, ini dia Makna Cinta. Terus bersama kami Syoknya Hujung Minggu.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, sudah kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, iaitu Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, di mana pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula hujan di beberapa tempat, malam pula dijangka juga ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, hujan di beberapa tempat pada pagi ini berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula ribut petir di kebanyakan tempat. Dan bagi daerah Semporna pula, pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula cerah, malam hujan di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Lahad Datu, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat juga berlarutan hingga ke petang, manakala malam dijangka ribut petir di kebanyakan tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke malam, ya, dengan arah angin yang bertiup dari arah barat-barat daya dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan seterusnya yang akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala sebelah petang pula tiada hujan. Malam dijangka ribut petir di beberapa tempat dengan arah yang bertiup dari arah selatan tenggara dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dan menanti 6.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di show-nya hujung minggu.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Whatever you do, you listen to

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.
2: Buat turun sekarang
1: di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: Carlisle.
1: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Ahad 4 Oktober 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi Zon 3 meliputi Lahad Datu, Selebukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 11.57 minit pagi. Fardu Asar 3.10 minit petang. Fardu Maghrib 5.58 minit petang. Fardu Isyak 7.07 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi. Manakala bagi Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah tepat 12.30 hari. Fardu Asar 3.13 minit petang. Fardu Maghrib 6.01 minit petang. Fardu Isyak 7.10 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.48 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur. Bersyukur. Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan.

Salam rakan kita Valdi ya. Salam syuknya hujung minggu buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Teruslah Tau FM sampai jam 7 malam katanya. Bertemankan DJ-DJ yang terbaik dan ceria. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam rakan kita Valdi Sari. Kita ada juga Kak Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum dan selamat pagi Wafa. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Rojalia. Selamat tugas. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya. Jadi terus hantarkan sapaan-sapaan pagi anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah Wafa akan post juga. Wafa akan muat naik siapan di Facebook Tau FM stesen pilihan anda berkaitan dengan pantun Ahad. Nantikan apakah pantunnya. Anda boleh lihat ataupun anda boleh semak di WhatsApp kami ataupun status WhatsApp ataupun menerusi Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Dan menanti 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu berhibur dengan lagu Hindustan kita untuk pagi ini. Terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

Ya, shownya hujung minggu tu FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.50 minit pagi. Kita bacakan sapaan-sapaan pagi daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Valdi Zari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Golongan muda diseru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
5: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
4: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesum. Sebanyak 30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nilai-nilai murni, kesederhanaan, bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan. Gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, bercepat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu. Pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri. Membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak. Penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius, dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Santai-santai, buddy, hujung minggu.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: tahu tak kuat.
1: Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, Desanan Mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Ganti tu dengan lagu Okey. Semoga okey sajalah untuk kita hari ini, hujung minggu ini dan juga hari-hari yang mendatang, insyaAllah. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda, melangkah di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya, Wafa, yang akan temani anda sehingga pukul 11 pagi nanti menerusi syoknya hujung minggu. Baik, kita sudah ketahui tadi ada berita tadi kan, dalam berita utama 7 pagi tadi, iaitu berkaitan dengan golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan juga pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan golongan peneroka dan juga peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan. Dan menurut Perdana Menteri kita, kemajuan teknologi perlu bergerak seiring dengan pengukuhan pendidikan, ilmu pengetahuan serta nilai moral dan juga kemanusiaan. Dan selain itu, beliau menyifatkan bahawa transformasi digital dan juga penggunaan AI merupakan satu keperluan bagi meningkatkan ekonomi negara. Ya. Dan dalam pada itu juga, kerajaan perlu memberi ruang dan juga sokongan kepada golongan muda yang untuk meneroka bidang baharu ilmu pengetahuan. Selain meningkatkan mutu pendidikan dan juga penguasaan bahasa, generasi muda perlu juga menguasai ilmu secara serius dan membuka minda kepada pelbagai disiplin bagi membentuk generasi baharu yang mampu membawa perubahan kepada negara. Jadi AI atau kecerdasan buatan semakin dekat dengan kehidupan kita kan? Ini boleh membantu dalam pekerjaan, pendidikan, perniagaan dan juga kehidupan harian. Namun, AI juga perlu digunakan dengan bijak dan bertanggungjawab ya. Jadi antara orang kata kebaikan kan, untuk AI ini dapat menjimatkan masa kita dari mencari maklumat, merumuskan dokumen dan juga melakukan tugasan berulang. Membantu pembelajaran, juga boleh menerangkan sesuatu topik mengikut tahap pemahaman pengguna kan, dan juga membantu menghasilkan idea, menulis, menganalisis data dan juga merancang kerja. Dan contohnya juga teknologi suara dan juga penterjemahan boleh memudahkan komunikasi untuk membantu golongan tertentu dan juga dapat membantu perniagaan untuk analisis data, khidmat pelanggan ataupun automasi kerja dan menyokong bidang kesihatan dan juga sains. AI boleh membantu menyelidik, menganalisis sejumlah besar data. Itu kebaikan, tapi biasalah ada kebaikan dan keburukan dan risiko AI juga. Kerana maklumat tidak semestinya tepat, AI boleh menghasilkan jawapan yang salah ataupun mengelirukan. Dan juga jika semua perkara diserahkan kepada AI, kemahiran berfikir dan juga menyelesaikan masalah kita ni boleh jadi terjejas juga. Dan juga salah satunya juga keburukan ataupun risiko AI ni ialah privacy lah. Pengguna perlu berhati-hati memasukkan maklumat peribadi ataupun sulit. Dan AI juga boleh digunakan untuk menghasilkan gambar, suara ataupun video palsu macam penipuan dan juga deepfake. Jadi AI adalah alat yang menentukan baik dan buruknya ialah bagaimana kita menggunakannya kan. Jadi gunakanlah AI untuk membantu kita menjadi lebih produktif, tetapi jangan sampai AI itu mengambil alih pemikiran, pertimbangan dan juga tanggungjawab kita. Okay? Jadi semoga bermanfaat untuk anda yang mendengarkan pada ketika ini. Dan terus juga hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, menanti 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Tawau FM dan pastinya akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi sebentar saja lagi. Hiburan bersama-sama dengan Ernie Zakri, Aura. Jangan lupa untuk terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Syoknya hujung.

semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

seketika nanti. Tawau 745.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat pendengar yang saya hormati. Hari ini Bro AK ingin berkongsi kepada anda semua tentang bagaimana membentuk mood yang positif. Sesuailah dengan rancangan kita sekarang, yaitu Positif Pagi Tau FM Station, pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, setiap pagi bila kita bangun kan, sebenarnya kita diberikan dua pilihan. Sama ada kita memilih untuk terus larut dalam rasa penat, sleepy, malas dan keluh kesah, ataupun kita memilih untuk mencipta mood yang positif. Persoalannya, bagaimana kita memulakan? Kan, the first point is start with gratitude. Yep, mulakan hari anda dengan rasa syukur. Sebelum ini saya sudah pernah kongsikan kepada anda kan dalam topik attitude of gratitude. Saya kongsikan cara bersyukur yang terbaik itu adalah dengan cara menghargai apa yang sedang kita punya. Bukan sibuk merumus tentang apa yang orang lain sedang punya kan. Jadi bermula dibangun pagi itu, kita kena hidupkan mood yang positif tu dengan cara misal contoh ucap alhamdulillah ataupun terima kasih ya Allah. Dan itu pun sudah dianggap kan memulakan hari kita tu dengan perkara yang positif. Ingat, permulaan yang baik itu akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita di hari tersebut. Yang sedang dengarkan saya pada detik ni, sama-sama kita ucap alhamdulillah. Yang kedua, berikan kata-kata yang baik buat diri sendiri. Sebab kata-kata itu kan satu doa. Sekarang lah kan kita praktikkan, kita bisik dalam hati kita. Sekarang kita cakap, hari ini aku akan jadi lebih baik dari kemarin. Aku bangkit demi semangatku yang baru, harapan yang baru. Insya Allah aku akan dapat sesuatu yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Yang ketiga, senyum. Pernah kan kita dengar lagu di radio, lagu Malik kata, yang lagunya senyum tak perlu kata apa-apa. Senyum ni antara bantuan paling berkesan untuk kita membangkitkan mood positif dalam diri kita kan. Kajian psikologi pun sudah membuktikan kalau kita senyum, otak kita ni akan hantar signal seolah-olah kita sedang bahagia. Lama-lama ianya benar-benar mencipta kebahagiaan. So senyum tak perlu kata apa-apa. Sekian Positif Pagi Tau FM Station, pilihan anda. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Sana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
6: Iya, ujung minggu ini kita mulakan pagi dengan ceria pastinya pantun bersama-sama dengan anda. Pantun ruangan Pantun Ahad, anda boleh respon pantun daripada Wafa, iaitu bunga melati di atas para, harum semerbak di waktu pagi, haruman pilihan penawar lara, bau apakah pujaan hati. Jadi anda boleh kongsikan, jual Wafa jual pantun ini. Jadi jika ada yang sudi membeli, anda boleh beli pantun ini menerusi talian, menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838 ataupun menerusi Facebook Tawa FM Station, pilihan ada ciapan yang telah pun Wafa buat naik. Ada saudara kenangan kita yang respon untuk sapaan pagi dan juga ruangan pantun Ahad untuk pagi ini. Nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya. Okey, jadi nantikan dan menanti 7 pagi nanti, 7 pagi pula 8 pagi kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Ada Ezrin dan juga Dan Manjo sebentar saja lagi di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di syoknya hujung minggu.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, insentif dan kemudahan perlu diperkuku tarik doktor ke Sabah. Jawatankuasa khas dicadang tangani banjir kilat di Sepanggar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.